104,5 Wals FM, radio keluarga Anda. Halo ya Bunda, selamat pagi. Gimana ya Bunda kabarnya di pagi hari ini yang sangat cerah ini ya Ayah Bunda. Waduh, long weekend ini semakin menjadi-jadi gitu ya. Di bulan Mei ini banyak banget Ayah Bunda ya tanggal merah. Dan seperti biasa ya Bunda, di tanggal merah ini ya, mungkin buat Ayah Bunda yang lagi santai gitu ya, sudah menikmati hari libur gitu ya, akan selalu temani Umay di Inspirasi Pagi sampai 3 jam ke depan dengan informasi-informasi menarik dan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau. Kira-kira Ayah Bunda mau diputerin lagu apa, atau mungkin mau kirim salam, boleh banget ya langsung saja ke menu WhatsApp Radio Mas FM ataupun Instagram Radio Mas FM. Dan satu lagu untuk pembuka di Inspirasi Pagi hari ini, sekaligus untuk menemani aktivitas saya Bunda di pagi hari ini yang mungkin lagi santai-santainya gitu ya, enak ke Umay ya. Ini lagi santai gitu ya, Umay juga santai sih menemani aktivitas saya Bunda di pagi hari ini. Dan selamat mendengarkan.

0: Mas FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
3: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bak, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winslow.
7: Ayah bunda, saya Firza. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

lagu yang sudah Umi putarkan Ayah Bunda di pagi hari ini. Gimana Ayah Bunda, lagunya bisa menghibur Ayah Bunda di pagi hari kah? Atau menambah semangat aktivitas Ayah Bunda di pagi hari ini? Yang mungkin sekarang buat Ayah Bunda yang lagi olahraga gitu ya, atau mungkin sekarang lagi lari-lari di rampal gitu ya, sambil dengerin radio atau musik kesayangan Ayah Bunda ini, Umi ucapkan selamat semangat gitu ya. Kayaknya kalau misalkan ya tren sekarang banyak yang olahraga itu, kayaknya Umi seneng gitu ya. Ya meskipun Umi kalau misalkan olahraga nanti-nanti aja gitu ya, tapi Umi kayaknya seneng gitu ya lihat, apalagi kalau misalkan lewat rampal gitu ya, lihat orang yang rame-rame apa namanya jalan terus lari gitu, kayaknya seneng banget gitu ya. Sekarang sudah aware tentang kehidupan sehat gitu ya. Nah kalau misalkan Ayah Bunda, biasanya kalau misalkan di pagi hari ini aktivitas apa sih yang harus Ayah Bunda lakuin gitu?

Bunda, saya Agnes Syafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: kebutuhan anak itu ingat bahwa itu jangka panjang.
1: Si autoimun ini memang majoritinya
2: sebelum make up kita harus wajib pakai skincare.
3: Offline atau online, itu harus dipastikan dulu.
4: Ayah, bunda, dengarkan perbincangan seputar kesehatan, parenting, finansial, dan kecantikan dalam program Dialog Pakar. Hadir setiap hari Rabu, jam 9 sampai 10 pagi, hanya di Mas FM.

tentunya di hari Jumat ini gitu ya, long weekend lagi gitu ya di bulan Mei ini. Tapi kalau misalkan ayah bunda di hari libur ini, biasanya ayah bunda ini tim masak di rumah atau makan di luar aja gitu ya. Kayaknya kalau misalkan mumpung libur Kak Umay gitu ya, masaknya di luar gitu ya, jadi masaknya juga libur gitu ya. Jadi waktunya quality time bareng keluarga keluar gitu ya. Kalau misalkan ayah bunda saat long weekend gini, atau mungkin hari libur gitu ya, ayah bunda ini masaknya libur atau justru enggak libur. Jadi kayaknya kalau misalkan libur, hari libur ini kayaknya enakan masak bareng-bareng gitu ya sama keluarga, atau gimana nih ayah bunda?

0: Dengarkan hanya di 104,5 Radio Mas FM.
1: Cari tempat liburan seru yang bisa main seharian.
2: Belum ke Malang kalau belum cobain bakso bakar.
3: Tuh, kapan ya?
4: Mau bepergian? Mau liburan kemana sih kamu? Nungguin apa? Pesan aja tiketnya sekarang di aplikasi easybook.com. Aplikasi penjualan tiket bus, kereta api, dan ferry yang bisa bawa kamu kemana aja dan kapan aja dengan hemat. Kamu bisa dapetin diskon plus cashback sampai dengan 52% dengan kode promo EBMASFM. Dan ada juga layanan pay later yang bisa kamu manfaatin loh. Sekarang mau liburan atau bepergian gak perlu ribet dan nunggu-nunggu lagi deh. Download aplikasi easybook.com sekarang. Bebas bepergian, bebas pilih promonya.
3: Eh, bisa pas gini ya.
5: Lantas mengapa ku masih menaruh hati
6: pada... Halo ayo bunda, kita dari Jusin. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda.

0: geng push.
1: Ayo dong, ya wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Follow dulu @radio Mas FM Malang.

bunda, di hari Jumat ini biasanya identik dengan Jumat berkah gitu ya, buat umat muslim gitu ya biasanya. Tapi biasanya juga gak cuma umat muslim aja gitu ya, umat yang beragama non muslim juga biasanya juga merayakan Jumat berkah ini gitu ya. Jadi kayaknya banyak gitu ya pemberian-pemberian kalau misalkan ayah bunda lagi di luar gitu ya. Kayaknya tiba-tiba ada yang yang ngasih nasi gitu ya, terutama di Jumat ini. Nah, kira-kira kalau misalkan ayah bunda ini suka buat Jumat berkah atau enggak nih ayah bunda? Bukan enggak suka buat Jumat berkah ya, tapi ayah bunda ini lebih yang menerima Jumat berkah gitu ya. Tapi kalau misalkan Umay sih, bukan Umay ya, tapi Ibu Umay itu kayaknya suka banget gitu ya ayah bunda buat Jumat berkah. Enggak tahu kenapa gitu ya, padahal dia masak-masak sendiri, nganter-nganter sendiri gitu ya. Kayaknya Umay liatnya capek, tapi dia juga bahagia gitu ya ayah bunda. Kalau misalkan ayah bunda ini tuh suka gimana nih ayah bunda kalau misalkan di Jumat berkah?

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Pada anak, kesehatan jantung tentu saja sangat penting ya, karena memang jantung ini organ yang vital ya. Dan kalau pada anak, kelainan jantung itu bisa penyakit jantungnya itu didapat ya. Jadi pada saat lahir dia nggak ada penyakit jantung. Ada juga yang kelainan jantungnya bawaan ya. Jadi ada dua macam kelainan jantung pada anak. Kelainan jantung bawaan dan kelainan jantung yang didapat. Nah, bagaimana cara kita menjaga ya supaya jantung kita sehat? Tentu saja yang pertama, kalau dari konsumsi makanan ya kita hindari ya yang kolesterol tinggi ya. Kemudian yang manis-manis, karena bagaimanapun diabetes ini ya. Kemudian dengan zat pengawet juga hati-hati. Jangan terlalu sering makan makanan yang ultra processed food atau processed foodnya. Kemudian yang kedua, aktivitas. Aktivitas juga demikian, itu diharapkan anak-anak ini beraktivitas dalam seminggu itu minimal 1,5 jam, 3 kali seminggu ya, itu harus dilaksanakan. Anak-anak ini seminggu 3 kali, mungkin orang tuanya juga harus memberikan contoh. Karena gini, anak itu kalau disuruh tidak mungkin bisa mengerjakan. Jadi tetap dari orang tua yang harus memberikan contoh. Untuk anak dengan penyakit jantung bawaan ya berkonsultasi dulu kalau untuk olahraganya. 1, 2, 3, 3.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Get it, Mom.

Weekendmu gak kemana-mana? Tenang ayah bunda, ada hits Indonesia di tahun 90-an yang bakal nemenin weekend ayah bunda. Setiap hari Sabtu, jam 7 malam sampai 9 malam, hanya di Mas FM. Domikado, Cie Duwet.

tahu siapa nih yang ngaku pecinta kuliner sejati, apalagi kalau makanannya dimasak pakai kecap yang rasanya juara. Nah, siap-siap kosongin jadwal kamu karena bakal ada acara yang super seru dan mengenyangkan, yaitu Pesta Kuliner Kecap Sedap yang dimeriahkan oleh Hi-Fi dan Mocha. Acara kuliner paling gokil ini bakal hadir di SM Bumi Karnival Malang pada tanggal 16 Mei 2026. Kalian wajib banget dateng ya, karena cuma dengan tiket harga Rp30.000 aja kamu udah bisa dapetin banyak banget untungnya. Dengerin nih benefit yang bakal kamu dapetin. Gratis satu porsi makanan untuk 1.500 pengunjung pertama. Jadi, wajib datang lebih awal ya. Dapat satu porsi cemilan sedap, bisa pilih mendoan, tahu bakso atau tahu wali yang dicocol pakai kecap sedap. Bawa pulang satu goodie bag produk dan bisa seru-seruan foto di photobooth bareng bestie atau keluarga. Kurang meriah? Tenang, Pesta Kuliner Kecap Sedap ini pas banget buat keluarga, milenial sampai Gen Z. Di sana bakal ada sedap kuliner yang ngumpulin 10 hawkers jagoan alias lokal sedap heroes. Buat ibu-ibu yang jago di dapur nih, wajib banget ikutan Master Sedap. Ini dia lomba masak mie goreng seru dengan tema Master Menu Kecap. Kamu bisa unjuk gigi bareng satu partner masakmu karena satu tim isinya 2 orang. Biaya pendaftarannya murah banget, cuma 100.000 per tim, dan kamu udah otomatis dapat 2 tiket masuk lengkap dengan semua benefitnya, plus 2 cilmek eksklusif kecap sedap. Yuk adu skill masakmu dalam waktu 60 menit aja, karena kamu bakal dijuriin sama Chef Vilgos. Gak cuma itu, kamu juga bisa nonton demo masak kecap sedap bareng Chef Vilgos juga. Dan yang paling ditunggu-tunggu bakal ada sedap konser yang dimeriahkan langsung sama gue star nasional kesayangan kita semua. Ada Hi-Fi dan juga Mocha. Wah, kebayang dong syadunya jajan sedap sambil sing along bareng mereka. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan amankan tiketmu dan daftarin tim masakmu sekarang juga. Ajak keluarga, sahabat dan si dia buat seru-seruan bareng di Pesta Kuliner Kecap Sedap. Jangan sampai kehabisan tiketnya ya. Beli tiketnya sekarang juga di loket.com atau bisa beli di Radio Mas FM Malang di 0811-3611-045. Untuk informasi lebih lanjut terkait Pesta Kuliner Kecap Sedap, bisa chat ke 0811-3078.

0: Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.
1: Mas FM. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Halo ya Bunda, saya Marcel Siahaan. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan Radio Mas FM di 104,5 Radio Mas FM. Malam.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
2: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

saudara yang gabungan ini ya Bunda, dari WhatsApp Radio Mas FM dan Instagram Radio Mas FM gitu ya. Umay tadi nanya kalau libur masih masak apa makan, apa suka makan di luar aja gitu ya. Ya Bunda, Umay akan bacakan dulu di Instagram Radio Mas FM ini ada Kak Tiara gitu ya. Kalau misalkan kata Kak Tiara ini tim yang masak di rumah aja bareng anak gitu ya, buat simulasi anak juga Kak Umay. Waduh, itu sangat baik sih ya, apalagi ayahnya juga berkecimpung juga ya. Jadi anak, ibu sama ayah gitu, kayaknya so sweet gitu ya Bunda ya. Nah, ini juga ada di WhatsApp Radio Mas FM, ini ada Kak Andini gitu ya. Dan kalau misalkan tim Kak Andini ini masak makan di luar ayah bunda. Kenapa? Karena kalau misalkan waktunya, momen quality time-nya ini sukanya ini di luar gitu ya bunda ya. Kalau misalkan di rumah ini, kalau misalkan pas lagi kerja gitu ya, sekalian capeknya sambil masak-masak gitu ya. Waduh, dua keluarga yang berbeda gitu ya quality time-nya gitu ya maksudnya. Tapi emang sebegitu beragamnya gitu ya bunda ya, kalau misalkan quality time bareng keluarga itu seperti apa. Nah, kalau misalkan buat ayah bunda, quality time-nya sama keluarga ini enakan di rumah atau harus keluar nih?

0: hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

Ayah Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Nah Kak Seto, sebenarnya apa sih ya dampaknya membentak bagi perkembangan emosi anak itu?
2: Dampaknya tentu saja ibarat apa ya, kekerasan ya, itu melukai. Nah ini yang dilukai adalah hati anak, emosi anak juga, kepercayaan anak juga. Nah kalau sudah melakukan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan emosional, yaitu misalnya membentak, maka itu terjadi sebuah luka, luka di hatinya, luka di emosinya, dan ini bisa membuat anak-anak fight atau flight. Artinya fight-nya melawan orang tua, menentang orang tua, bisa melakukan juga kekerasan, akhirnya membentak juga, atau flight artinya dia kabur, tidak mau dengar orang tuanya, kabur ke media sosial, ke gadgetnya, bisa juga kabur juga keluar rumah dan sebagainya, sehingga dia menghindar dari komunikasi yang efektif dengan orang tuanya. Dalam hal menghadapi emosi anak, maka orang tua juga harus memiliki kecerdasan emosional. Artinya apa? Menjelaskan dengan tenang kepada anak, menjelaskan itu emosinya. Misalnya dia merenung sedih, kamu sedih ya. Jadi memberikan judul emosinya itu. Kalau dia misalnya tantrum marah-marah, kamu marah-marah ya, kamu kecewa ya, didekati. Apa yang membuat kamu kecewa, apa yang membuat kamu marah. Jadi dia lebih dengan tenang, kemudian diurai emosinya itu dengan dialog yang lembut, yang komunikatif, sehingga akhirnya anak tercerahkan, anak menjadi sadar. Lalu dia mungkin menjelaskan, ya habis begini, habis bunda selalu sibuk, habis bunda gak pernah mendongeng lagi, dan sebagainya. Jadi dalam hal ini, mendidik atau mengembangkan kecerdasan emosional anak, itu harus dimulai dari orang tua yang juga cerdas secara emosional. Bisa mengelola emosinya dengan lebih cerdas lagi, begitu.
3: Kebutuhan anak itu ingat bahwa itu jangka panjang.
4: Si autoimun ini memang majoritinya.
5: Sebelum make up kita harus wajib pakai skincare.
6: Offline atau online itu harus dipastikan dulu.
0: Ayah Bunda, dengarkan perbincangan seputar kesehatan, parenting, finansial, dan kecantikan dalam program Dialog Pakar. Hadir setiap hari Rabu jam 9 sampai 10 pagi hanya di Mas FM.

Ayah bunda, siapa di sini yang masih bingung gitu ya terkait screen time anak gitu ya? Nah, panduan resmi dari WHO ini ayah bunda terkait screen time anak berdasarkan usia dari WHO, World Healthy Organizer dan AAP gitu ya ayah bunda. Nah, screen time pada anak ini perlu diperhatikan banget gitu ya ayah bunda, karena penggunaan gadget berlebihan dapat mempengaruhi kualitas tidur, fokus, regulasi emosi dan perkembangan sosial anak. Ini ayah bunda bisa dicatat gitu ya, berdasarkan rekomendasi dari WHO dan AAP ini untuk usia 0 sampai 18 bulan ini harus nol screen time gitu ya ayah bunda. Dilanjut di bulan 18 sampai 24 bulan ini screen time-nya harus terbatas gitu ya, atau mungkin didampingi sama orang tua gitu ya, dan itu gak boleh banyak-banyak gitu ya ayah bunda. Dan dilanjut di 2-5 tahun kurang lebih itu hanya 1 jam screen time gitu ya ayah bunda. Untuk 6-12 tahun itu sekitar kurang lebih 2 jam untuk screen time. Dan 13-17 tahun ini konsisten gitu ya ayah bunda. Gadget ini bukan musuh sebenarnya, apalagi di era saat ini gitu ya, tapi penggunaannya tetap perlu batasan dan pendampingan dari orang tua. Yang terpenting bukan hanya durasinya ya, tapi juga kualitas konten dan interaktif anak sehari-hari, dan itu harus didampingi.

0: Lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
1: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
0: Iya, lagu yang kayak gini kan. Atau yang kayak gini. Ada di 104,5 Radio Mas FM.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Betul, karena tadi pengalaman-pengalaman yang kita punya di masa lalu, kita digembleng terlalu keras dengan standar yang tinggi, sehingga kita juga standar yang tinggi untuk diri sendiri. Padahal ya, kalau bukan kita yang nyayangin diri kita sendiri, siapa lagi sih? Kalau bukan kita yang berlaku gentle, kind ke diri sendiri, siapa lagi sih? Gitu. Itu sebab ketika sadar nih ada self-talk negatif satu aja. Ya, saat kita lihat ke cermin, aduh, kok gue goblok banget sih tadi, gitu kan ya. Atau di jalan lagi ngasuh anak. Ya, satu aja self-talk negatif, coba imbuhi. Cari ya aspek-aspek positif yang kita punya, minimal 3, setidaknya 5 gitu. Jadi kalau tetap tuh gue bego banget, ya meskipun tadi gue ngerasa bego, tapi memang tugas ini sulit, jadi aku tuh butuh hati-hati sehingga butuh lebih banyak waktu. Lihat, jadi lihat kita bahwa kita mengangkat aspek bahwa kita cenderung hati-hati dalam bekerja. Ketika kita punya self-talk yang munculnya negatif, ya sesekali coba deh pertanyakan self-talknya. Bukan mempertanyakan diri ya. Jangan pernah thinking atau meragukan diri atau mempertanyakan diri kita sendiri. Yang kita pertanyakan adalah, ini self-talk punya siapa ya? Ini self-talk dari mana ya? Pertanyaan kayak gini, sebuah landasan awal untuk mulai punya new awareness, new attitude tentang self. Ini adalah landasan untuk bisa berubah jadi diri yang lebih baik, kau main. Mudah-mudahan semua mampu ya melakukannya. Ada bunda, semua pendengar Mas FM Malang.

0: bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Follow dulu @radiomasfmmalang.

Halo ya bunda, siapa nih yang ngaku pecinta kuliner sejati? Apalagi kalau makanannya dimasak pakai kecap yang rasanya juara. Nah, siap-siap kosongin jadwal kamu karena bakal ada acara yang super seru dan mengenyangkan, yaitu Pesta Kuliner Kecap Sedap yang dimeriahkan oleh Hi-Fi dan Mocha. Acara kuliner paling gokil ini bakal hadir di SM Bomi Carnival Malang pada tanggal 16 Mei 2026. Kalian wajib banget dateng ya, karena cuma dengan tiket harga Rp30.000 aja kamu udah bisa dapetin banyak banget untungnya. Dengerin nih benefit yang bakal kamu dapetin. Gratis satu porsi makanan untuk 1.500 pengunjung pertama. Jadi, wajib datang lebih awal ya. Dapat satu porsi cemilan sedap, bisa pilih mendoan, tahu bakso atau tahu wali yang dicocol pakai kecap sedap. Bawa pulang satu goodie bag produk dan bisa seru-seruan foto di photobooth bareng bestie atau keluarga. Kurang meriah? Tenang, Pesta Kuliner Kecap Sedap ini pas banget buat keluarga, milenial sampai Gen Z. Di sana bakal ada sedap kuliner yang ngumpulin 10 hawkers jagoan alias lokal sedap heroes. Buat ibu-ibu yang jago di dapur nih, wajib banget ikutan Master Sedap. Ini dia lomba masak mie goreng seru dengan tema Master Menu Kecap. Kamu bisa unjuk gigi bareng satu partner masakmu karena satu tim isinya 2 orang. Biaya pendaftarannya murah banget, cuma 100.000 per tim. Dan kamu udah otomatis dapat 2 tiket masuk lengkap dengan semua benefitnya, plus 2 cilmek eksklusif kecap sedap. Yuk adu skill masakmu dalam waktu 60 menit aja, karena kamu bakal dijuriin sama Chef Vilgos. Gak cuma itu, kamu juga bisa nonton demo masak kecap sedap bareng Chef Vilgos juga. Dan yang paling ditunggu-tunggu bakal ada sedap konser yang dimeriahkan langsung sama guestar nasional kesayangan kita semua. Ada Hi-Fi dan juga Mocha. Wah, kebayang dong syadunya jajan sedap sambil sing along bareng mereka. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan amankan tiketmu dan daftarin tim masakmu sekarang juga. Ajak keluarga, sahabat dan si dia buat seru-seruan bareng di Pesta Kuliner Kecap Sedap. Jangan sampai kehabisan tiketnya ya. Beli tiketnya sekarang juga di loket.com atau bisa beli di Radio Mas FM Malang di 0811-3611-045. Untuk informasi lebih lanjut terkait Pesta Kuliner Kecap Sedap, bisa chat ke 0811-307

Bunda, saya Agnes Shafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Weekendmu gak kemana-mana? Tenang ayah bunda, ada hits Indonesia di tahun 90-an yang bakal nemenin weekend ayah bunda.

Ayah bunda pernah bingung nggak sih usia berapa sih waktu terbaik mengajak bayi jalan-jalan gitu ya? Banyak orang tua takut itu ya mengajak bayi jalan-jalan karena khawatir si kecil belum siap. Padahal bayi boleh diajak keluar rumah sejak dini loh ayah bunda. Yang penting adalah menyesuaikan dengan usia, kondisi kesehatan, kenyamanan, dan memilih lingkungan yang aman ayah bunda. Di usia awal gitu ya, bayi memang masih sangat rentan karena sistem imunnya belum matang. Karena itu hindari keramaian dan cukup ajak ke tempat terbuka dengan durasi singkat terlebih dahulu ya ayah bunda, mungkin ke taman atau mungkin jalan-jalan pagi gitu ya ayah bunda, yang gak banyak orang gitu ya. Maksudnya semakin bertambah usia, bayi mulai lebih siap untuk mengeksplorasi dunia, melihat wajah baru, mendengarkan suara sekitar, merasakan angin pagi gitu ya, kan enak gitu ya jalan-jalan di pagi hari sama bocil gitu ya. Dan yang terpenting nih ayah bunda, jangan memaksa bayi jika terlihat lelah atau rewel aja gitu ya. Tetap perhatikan jadwal tidur dan makannya si bayi, dan pastikan kebersihan tangan dan lingkungan. Hindari tempat terlalu ramai, terutama belum vaksin dasar dan lengkap. Nah, setiap bayi ini punya kesiapan yang berbeda ayah bunda ya. Jangan selalu disamakan semua bayi ya.

0: Bunda, kita dari
1: Koliang.
0: Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
3: atau melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM.
1: Radio.

0: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
1: Hai, sorry ya nunggu lama.
2: Hai Tisa, gak apa-apa.
1: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Maxicle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep, usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
2: Tisa,
1: I call you later, bye.
0: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
1: Hai, apa kabar?
2: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
1: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
2: Sama-sama.
1: Pakai Cipta Den Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
0: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.
3: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
4: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

Bunda, memang ya quality time bareng keluarga itu sangat dibutuhkan gitu ya, apalagi buat bonding orang tua dan anak gitu ya. Kalau misalkan nggak quality time itu mau gimana lagi ya caranya buat bisa dekat dengan keluarga gitu ya, selain quality time. Apa Ayah Bunda nggak ada, apalagi kalau misalkan di sela-sela kesibukan Ayah Bunda ya yang lagi mungkin pekerja gitu ya, dan mungkin sama-sama bekerja dan anak-anak ini juga udah sekolah gitu ya. Kalau misalkan pas gak liburan terus quality time itu kapan lagi gitu ya, buat bonding anak dan orang tua, atau mungkin suami dan istri gitu ya. Itu kayaknya menurut Uma itu menjadi momen yang sangat sakral gitu ya, karena itu momen yang gak bisa datang dua kali, apalagi di bulan Mei ini banyak tanggal liburnya gitu ya. Kalau misalkan gak quality time sama keluarga itu ya kapan lagi gitu gak sih Ayah Bunda? Nah kalau misalkan buat Ayah Bunda ini quality time-nya di luar ataupun di rumah gitu ya, gak apa-apa. Karena setiap keluarga itu beda-beda ya, tergantung keputusannya keluarga masing-masing seperti apa. Jadi buat Ayah Bunda ini mau quality time di rumah atau quality time di luar gitu ya, terserah Ayah Bunda gimana komunikasinya sama keluarga Ayah Bunda. Gimana nih, setuju gak Ayah Bunda?

0: Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.
1: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
2: Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Bilqis Basyasha Berlianti, dipanggil Belin. Umur saya 10 tahun, saya sekolah di Min 1, Kota Malang, kelas 4. Hari ini saya akan menceritakan tentang sekuntum bunga merah yang ada di taman. Berjudul Silami Aku Agar Tak Layu, ditulis oleh Dian Dahlia. Pagi yang indah, sinar matahari menghangatkan sebuah taman. Dedaunan dan bunga-bunga bermekaran, kupu-kupu berterbangan. Bunga-bunga itu tersenyum, namun sekuntum bunga merah tampak sedih. Batangnya lemah dan daunnya layu.
3: Hai merah, mengapa engkau bersedih?
2: Sapa bunga ungu iba.
3: Aku belum disiram sejak kemarin,
2: keluh bunga merah.
3: Mengapa?
2: Tanya bunga ungu.
3: Kami juga tidak setiap hari disiram, tetapi

Terima kasih. Besok jangan lupa menyiramiku ya. Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah makhluk hidup manapun mempunyai rasa lapar dan haus, termasuk tumbuhan. Jadi, hargailah tumbuhan dan jangan lupa merawatnya setiap hari ya. Terima kasih.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Tips dari dokter, bagaimana cara menjaga kesehatan rahim agar terhindar dari miom dan kista, dok?
2: Oke, pertama tadi ya, kebersihan vagina, satu, itu juga penting ya. Jadi kebersihan vagina, cebok juga harus benar, harus bersih. Terus habis itu, makanan-makanan yang kita makan, yang kita konsumsi, jangan terlalu berlebihan. Junk food, zaman sekarang ya kan, makan-makanan yang ada di pasaran itu kan udah MSG-MSG, itu juga dikurangin ya. Boleh tapi jangan sering aja. Terus habis itu diperhatikan, yang paling penting cewek-cewek nih harus mencatat siklus haidnya ya, ya, untuk bisa melihat nih, harus aware sama diri sendiri. Sekarang handphone sudah canggih semua, aplikasi udah ada buat nyatet kan, buat nyatet siklus haidnya gimana. Kalau dirasa siklus haidnya udah enggak sesuai sama yang dihitungin aplikasi, ya udah periksa aja gitu.
1: Oke.
2: Sama itu tadi, begadang dikurangin.
1: Oh, ngaruh ya, Dok, ya.
2: Ya stresor-stresor tubuh yang tidak disadarin itu juga ngaruh banget. Jadi jangan sering begadang, minum air putih harus banyak.

0: makanan harus sehat, harus sayur harus mau, buah-buahan juga harus makan, protein harus makan ya. Jangan cuma karbo doang yang dimakan.
1: Apalagi seblak ya, Dan.
0: Makanan zaman now ya, makanan zaman now itu. Tuh, pembalut juga penting diperhatiin ya. Sering-sering ganti pembalut, paling enggak 3 sampai 4 jam sekali ya ganti pembalutnya. Jadi untuk karena organ wanita itu banyak, mulai rahim, indung telur, terus habis itu salurannya. Jadi kita sama-sama harus menjaga diri sendiri.

Satu lagu yang baru saja Umi putarkan ini menjadi salah satu lagu penutup ya Ayah Bunda di Inspirasi Pagi hari ini. Terima kasih maksudnya ya sudah mendengarkan Umi dari jam 7 sampai sekarang gitu ya. Semoga informasi-informasi yang Umi sampaikan bermanfaat dan lagu-lagu yang Umi putarkan bisa menghibur Ayah Bunda di pagi hari ini yang mungkin lagi santai gitu ya. Karena memang sekarang itu tanggal merah ya Ayah Bunda. Kayaknya kalau misalkan enggak santai itu kayaknya rugi gitu ya. Udah kerja dari Senin sampai Rabu itu capek gitu ya. Sekarang tanggal merah Ayah Bunda ini lagi riweh-riwehnya gitu ya Ayah Bunda. Dan selalu jaga kesehatan juga ya Ayah Bunda dan selalu dengarkan Radio Mas FM sampai dari Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 10 pagi. Umay pamit dari ruangan dengar Ayah Bunda dan selalu di Mas FM. Sampai jumpa.

0: capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi On Ears.
1: Ayah Bunda, saya Cecilia Elsa, tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan On Ears.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Kesalahan umum yang saya lihat dalam pengasuhan anak adalah kita kalau mengasuh anak, kita kan juga menggunakan cerminan diri kita sendiri, tolak ukur. Oh, dulu saya diperlakukan begini oleh orang tua saya tidak mau, maka saya tidak akan memperlakukan anak saya seperti saya diperlakukan dulu. Tapi anaknya jadinya, kok anak saya jadi malas belajar, nggak ada motivasi. Nah, salahnya di mana? Salahnya adalah boleh kita menggunakan tolak ukur, dan memang kita menggunakan tolak ukur pengalaman kita di masa lalu. Tetapi kita juga harus punya visi ke depan. Kita harus juga melihat anak kita disesuaikan dengan zaman seperti ini, apakah masih relevan atau tidak, cocok apa tidak. Dan kita juga harus membuat takaran sendiri. Kita harus tegas dan berani untuk mengakui bahwa, oh, ini nggak benar, kita harus mengubah. Nah, seperti itu. Bu, bagaimana saya tahu bahwa pola pengasuhan saya ini sudah tepat? Itu gampang sekali terlihat dari hasilnya. Artinya apa? Di sekolah dia anak yang berprestasi walaupun dia bukan menonjol, katakanlah tidak juara pun tidak apa-apa, yang penting dia masih ada prestasi. Kemudian secara sosialisasi diterima oleh semua orang, dia pendiam gak apa-apa, tapi semua orang suka. Kenapa? Karena dia kalau dimintain tolong, dia mau langsung menolong. Kemudian dia juga sopan, bisa mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam. Jadi kita lihat dari hasilnya. Kalau dari anak, berarti sedini mungkin kita terapkan aturan yang jelas. Cinta dan disiplin porsinya harus seimbang. Jadi ini akan dibawa sampai ke depan. Penerimaan, menghargai, mencintai, mendukung, itu diterima, tapi dengan cara yang berbeda sesuai dengan level usia mereka. Kalau kita masuk mulai masa remaja, tentu saja usahanya lebih besar. Tetapi kalau menunjukkan konsistensi, penerimaan, itu bisa berjalan. Hanya memang negosiasinya lebih banyak, karena anak sudah remaja. Kemudian lebih bisa dibuat kesepakatan, karena anak sudah punya pendapat sendiri, anak sudah punya keinginan sendiri. Nah, itu dilibatkan, berarti kau harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihanmu. Seperti itu.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Bilqis Basyasha Berlianti, dipanggil Belin. Umur saya 10 tahun. Saya sekolah di Min 1, Kota Malang, kelas 4. Hari ini saya akan menceritakan tentang sekuntum bunga merah yang ada di taman, berjudul Silami Aku Agar Tak Layu, ditulis oleh Dian Dahlia. Pagi yang indah, sinar matahari menghangatkan sebuah taman. Dedaunan dan bunga-bunga bermekaran, kupu-kupu berterbangan. Bunga-bunga itu tersenyum, namun sekuntum bunga merah tampak sedih. Batangnya lemah dan daunnya layu.
2: Hai merah, mengapa engkau bersedih?
1: Sapa bunga ungu iba.
2: Aku belum disiram sejak kemarin,
1: keluh bunga merah.
2: Mengapa?
1: Tanya bunga ungu.
2: Kami juga tidak setiap hari disiram, tetapi kami tetap segar.
3: Itu karena akarmu sudah mampu menyerap air, sedangkan akarku terhalang pop. Aku tidak bisa menyerap air banyak-banyak,
1: jawab bunga merah. Tiba-tiba seorang anak datang dengan tergesa-gesa.
3: Maafkan aku merah, kemarin aku sibuk sekali hingga lupa menyiramimu.
1: Lalu dia menyirami bunga merah.
3: Ah segar,
1: ujar bunga merah senang. Batang bunga merah kembali tegak, daunnya menjadi segar. Ia tersenyum berseri.
3: Terima kasih, besok jangan lupa menyiramiku ya.
1: Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah makhluk hidup manapun mempunyai rasa lapar dan haus, termasuk tumbuhan. Jadi, hargailah tumbuhan dan jangan lupa merawatnya setiap hari ya. Terima kasih.
4: Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-air dan streaming di masfm.id.

Ayah bunda, siapa nih yang ngaku pecinta kuliner sejati? Apalagi kalau makannya dimasak pakai kecap sedap yang rasanya juara. Nah, siap-siap kosongin jadwal kamu, karena bakalan ada acara yang super seru dan mengenyangkan, yaitu Pesta Kuliner Kecap Sedap yang dimeriahkan oleh Hifi dan Mocha. Acara kuliner paling gokil ini bakal hadir di SM Bumi Karnival Malang tanggal 16 Mei 2026. Kalian wajib banget datang, karena cuma dengan tiket seharga Rp30.000 aja, kamu udah bisa dapetin banyak banget untungnya. Dengerin nih benefit yang bakalan kamu dapetin. Yang pertama, gratis porsi makanan untuk 1.500 pengunjung pertama. Jadi wajib datang lebih awal ya. Selanjutnya dapat satu porsi cemilan sedap, bisa pilih mendoan, tahu bakso, atau tahu walik yang dicocol pakai kecap sedap. Selanjutnya juga kamu bisa bawa pulang satu goodie bag produk loh, dan juga bisa seru-seruan foto di photobooth bareng bestie atau keluarga. Kurang meriah? Tenang, pesta kuliner sedap ini pas banget buat keluarga, milenial sampai Gen Z. Di sana bakal ada sedap kuliner yang ngumpulin 10 hawkers jagoan alias local sedap heroes. Buat ibu-ibu yang jago di dapur, wajib banget ikutan Master Sedap. Ini dia lomba masak mie goreng seru dengan tema Master Menu Kecap. Kamu bisa unjuk gigi bareng satu partner masakmu karena satu tim isinya 2 orang. Biaya daftarnya murah banget, cuma Rp100.000 per tim. Dan kamu udah otomatis dapat 2 tiket masuk lengkap dengan semua benefitnya. Plus 2 celemek eksklusif kecap sedap. Yuk, adu skill masakmu dalam waktu 60 menit aja, karena kamu bakal dijuriin sama Chef Wilgos. Gak cuma itu, kamu juga bisa nonton demo masak kecap sedap bareng Chef Wilgos. Dan yang paling ditunggu-tunggu, bakal ada sedap konsert yang dimeriahkan langsung sama guest star nasional kesayangan kita semua. Ada Hifi dan juga Mocha. Wah, kebayang dong syahdunya jajan sedap sambil sing along bareng mereka. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan amankan tiketmu dan daftarkan tim masakmu sekarang juga. Ajak keluarga, sahabat, dan si dia buat seru-seruan bareng di Pesta Kuliner Kecap Sedap. Jangan sampai kehabisan tiketnya ya. Beli tiketnya segera di loket.com atau radio kesayangan kamu ini. Informasi lebih lanjut, chat ke 0811-30780796. Atau ayah bunda bisa langsung aja daftar Master Sedap melalui Radio Mas FM dengan menghubungi nomor 0811-3611-045 atau melalui Instagram kita di Radio Mas FM.

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.

0: Bunda harus tahu. Beberapa penelitian menyebutkan kalau mengatur keuangan keluarga yang paling baik adalah dengan cara menghindari hutang. Karena tagihan dan kewajiban membayar hutang bisa menjadi beban yang membuat keuangan rumah tangga jadi tidak stabil dan juga terganggu. Nah, akan tetapi, bila ayah bunda terpaksa untuk berhutang, lebih baik berhutang untuk kebutuhan pokok yang tidak bisa dipenuhi dalam jangka waktu yang dekat. Misalnya, cicilan rumah. Nah, untuk kebutuhan yang lain, sebaiknya dihindari ya, ayah bunda. Sebisa mungkin, ayah bunda harus memastikan kalau kewajiban membayar hutang tidak lebih dari 30% dari penghasilan yang ayah bunda miliki.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Wings
5: Care. Dengerin Mas FM dari masfm.id.

Hai Ayah Bunda, saya Fahem. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: kami dari
1: Morning Station.
0: Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id.
3: Atau bisa juga melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: pesan untuk ayah bunda.
1: Mengapa sih konflik finansial ini seringkali terjadi dalam rumah tangga, terutama bagi keluarga muda?
2: Nah gitu. Itu ya, konflik finansial itu biasanya kayak bahasa Jawanya tuh kere-keran gitu ya, Mbak. Banyak lagi, banyak banget terjadi konflik. Apalagi klien-klien saya tuh banyak banget juga yang gak bisa ngomong soal uang sama pasangannya. Ujung-ujungnya ribut gitu ya. Nah itu kenapa? Biasanya yang pertama adalah perbedaan latar belakang dan kebiasaan finansial gitu ya. Yang satu mungkin si suami dibesarkan dengan prinsip hemat, sedangkan yang istri itu dibesarkan dengan menikmati hidup dan belanja. Nah, itu perbedaan-perbedaan itu yang biasanya menimbulkan konflik. Nah, yang kedua itu adalah biasanya adanya kebiasaan finansial gitu ya di masa mereka itu masih lajang, yang terbawa sampai di momen pernikahan. Mungkin waktu lajang si suami itu terbiasa setiap terima gaji langsung nabung dulu gitu. Nah, si istri terbiasa ketika baru terima gaji itu belanja dulu. Nah, kebiasaan-kebiasaan pengaturan keuangan yang dibawa ya dari masa lajang sampai masa pernikahan itu bisa juga menimbulkan konflik gitu. Terus yang ketiga itu biasanya karena kurangnya komunikasi nih, Mbak. Kurangnya komunikasi terbuka dan jujur gitu ya tentang kondisi keuangan dan juga tujuan keuangan. Ketidakjelasan peran juga nih ya, ketidakjelasan peran dan tanggung jawab gitu ya, siapa yang harus nabung, siapa yang harus bayar tagihan. Nah itu harus ketemu tuh titik tengahnya gitu ya. Misalnya si suami si bagian nabung deh, kamu yang bagian nabung setiap terima uang, aku yang bagian untuk bayar-bayar tagihan. Atau mungkin dari istrinya yang dibalik, misalnya istrinya yang bagian bayar yang bagian nabung, suaminya bayar tagihan. Nah itu boleh. Nah itu memang harus ketemu kata sepakat biar tidak terjadi konflik nih, Mbak.

Hai Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Ayah bunda, gak dengerin Radio Mas FM? Gak asik ah.

Semakin berusaha melupakan, semakin ingat dengan mantan. Dulu Mas FM jadi teman, sekarang sudah jadi acuan.

0: Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.
1: Mas FM. Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Pesan untuk Ayah Bunda.
8: Pada anak, kesehatan jantung tentu saja sangat penting ya, karena memang jantung ini organ yang vital ya. Dan kalau pada anak, kelainan jantung itu bisa penyakit jantungnya itu didapat ya. Jadi pada saat lahir dia nggak ada penyakit jantung. Ada juga yang kelainan jantungnya bawaan ya. Jadi ada dua macam kelainan jantung pada anak. Kelainan jantung bawaan dan kelainan jantung yang didapat. Nah, bagaimana cara kita menjaga ya supaya jantung kita sehat? Tentu saja yang pertama, kalau dari konsumsi makanan ya kita hindari ya yang kolesterol tinggi ya. Kemudian yang manis-manis, karena bagaimanapun diabetes ini ya. Kemudian dengan zat pengawet juga hati-hati. Jangan terlalu sering makan makanan yang ultra processed food atau processed foodnya. Kemudian yang kedua, aktivitas. Aktivitas juga demikian, itu diharapkan anak-anak ini beraktivitas dalam seminggu itu minimal 1,5 jam, 3 kali seminggu ya, itu harus dilaksanakan. Anak-anak ini seminggu 3 kali, mungkin orang tuanya juga harus memberikan contoh. Karena gini, anak itu kalau disuruh tidak mungkin bisa mengerjakan. Jadi tetap dari orang tua yang harus memberikan contoh. Untuk anak dengan penyakit jantung bawaan, ya berkonsultasi dulu kalau untuk olahraganya.

Halo ya bunda, siapa nih yang ngaku pecinta kuliner sejati? Apalagi kalau makannya dimasak pakai kecap sedap yang rasanya juara. Nah, siap-siap kosongin jadwal kamu, karena bakalan ada acara yang super seru dan mengenyangkan, yaitu Pesta Kuliner Kecap Sedap yang dimeriahkan oleh Hifi dan Mocha. Acara kuliner paling gokil ini bakal hadir di SM Bumi Karnival Malang, tanggal 16 Mei 2026. Kalian wajib banget datang, karena cuma dengan tiket seharga Rp30.000 aja, kamu udah bisa dapetin banyak banget untungnya. Dengerin nih benefit yang bakalan kamu dapetin. Yang pertama, gratis porsi makanan untuk 1.500 pengunjung pertama. Jadi wajib datang lebih awal ya. Selanjutnya dapat satu porsi cemilan sedap, bisa pilih mendoan, tahu bakso, atau tahu walik yang dicocol pakai kecap sedap. Selanjutnya juga kamu bisa bawa pulang satu goodie bag produk loh, dan juga bisa seru-seruan foto di photo booth bareng bestie atau keluarga. Kurang meriah? Tenang, pesta kuliner sedap ini pas banget buat keluarga, milenial sampai Gen Z. Di sana bakal ada sedap kuliner yang ngumpulin 10 hawkers jagoan alias local sedap heroes. Buat ibu-ibu yang jago di dapur, wajib banget ikutan Master Sedap. Ini dia lomba masak mie goreng seru dengan tema Master Menu Kecap. Kamu bisa unjuk gigi bareng satu partner masakmu karena satu tim isinya 2 orang. Biaya daftarnya murah banget, cuma Rp100.000 per tim. Dan kamu udah otomatis dapat 2 tiket masuk lengkap dengan semua benefitnya. Plus 2 celemek eksklusif kecap sedap. Yuk, adu skill masakmu dalam waktu 60 menit aja, karena kamu bakal dijuriin sama Chef Wilgos. Gak cuma itu, kamu juga bisa nonton demo masak kecap sedap bareng Chef Wilgos. Dan yang paling ditunggu-tunggu, bakal ada sedap konsert yang dimeriahkan langsung sama gestar nasional kesayangan kita semua. Ada Hifi dan juga Mocha. Wah, kebayang dong syahdunya jajan sedap sambil sing along bareng mereka. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan amankan tiketmu dan daftarkan tim masakmu sekarang juga. Ajak keluarga, sahabat, dan si dia buat seru-seruan bareng di Pesta Kuliner Kecap Sedap. Jangan sampai kehabisan tiketnya ya. Beli tiketnya segera di loket.com atau radio kesayangan kamu ini. Informasi lebih lanjut, chat ke 0811-3078-0796. Atau ayah bunda bisa langsung aja daftar Master Sedap melalui Radio Mas FM dengan menghubungi nomor 0811-3611-045 atau melalui Instagram kita di Radio Mas FM Malang.

Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.

0: Ayah Bunda.
1: Kalau Bunda sendiri itu ke anak penggunaan gadget gimana nih Bun?
2: Kalau saya sendiri ke anak itu ada waktu. Jadi anak-anak harus punya kapasitas waktu mereka harus pegang gadget nih. Tapi sebagai orang tua kita yang harus punya pakem di sini. Yang perlu di underline lagi di dalam keluarga kami Kak Galuh, yang namanya gadget, mau komputer, laptop, HP gitu ya, tablet itu, anak-anak ini tidak memiliki secara pribadi Kak Galuh. Jadi akadnya kepada kami adalah pinjam. Jadi anak-anak kapan boleh meminjam gadget tersebut, kapan waktunya mereka harus menggunakan gitu. Jadi kami tidak ada akad bahwa ini punya kakak, ini punya adik, nggak ada. Semuanya itu adalah

0: Kadang kan ada anggapan ya bahwa anak itu harus menjadi yang terbaik di segala hal. Nah, gimana nih cara ibu dapat membantu anak memahami bahwa semua itu sama dan semua istimewa tanpa menurunkan standar terbaik itu, Bun?
1: Kalau kita berbicara tentang anak harus ahli di segala bidang gitu ya, saya rasa nggak bisa deh. Karena kalau gini maksudnya, anak harus ahli sains, harus ahli matematika, harus ahli bahasa, dan semuanya dia harus ahli. Saya rasa ini kok kasihan ya otaknya, bekerjanya akan terlalu berat. Tapi di sini kita sebagai orang tua, itulah pentingnya kita juga harus mengesampingkan dan jangan egois. Coba kita sesekali berpikir, kalau saya sebagai anak saya gitu, jadi oh iya ya, kalau saya jadi anak saya, kira-kira di usia anak saya yang segini ini, mampu nggak ya dia menerima yang saya inginkan gitu. Kadang oknum orang tua yang egois itu karena kegagalannya dia berharap disukseskan sama

Bunda, saya Zia. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5.
4: Selalu di Mas FM.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: Wah, ini dia nih program Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hanyalah dirimu yang mampu begitu melakukan semua
2: ini Mas FM.

0: harus tahu. Catatan keuangan bisa dipergunakan untuk ayah bunda yang sering punya pengeluaran berlebih dibanding pemasukan. Dengan membuat catatan keuangan, pengeluaran akan lebih terorganisir dan terhindar dari pengeluaran yang sia-sia. Cara menyusun catatan keuangan yaitu dengan mengidentifikasi pemasukan tetap ayah bunda yang terdiri dari gaji tetap, side job, bonus, tunjangan, dan lain-lain. Serta dengan mengidentifikasi pengeluaran seperti tabungan, asuransi, berbagai macam cicilan, uang sekolah, belanja bulanan, dan lain-lain. Kemudian barulah ayah bunda bisa menentukan uang bersih atau selisih antara pendapatan, pengeluaran, dan menyimpan uang bersih tersebut sebagai dana darurat yang sewaktu-waktu dibutuhkan dalam keadaan yang mendesak.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir. Seratus empat koma lima Mas FM di On Ears.

0: daging bus.
1: Yaudah, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Memainkan musik pilihan ayah bunda,

Halo ya bunda, siapa nih yang ngaku pecinta kuliner sejati? Apalagi kalau makannya dimasak pakai kecap sedap yang rasanya juara. Nah, siap-siap kosongin jadwal kamu, karena bakalan ada acara yang super seru dan mengenyangkan, yaitu Pesta Kuliner Kecap Sedap yang dimeriahkan oleh Hifi dan Mocha. Acara kuliner paling gokil ini bakal hadir di SM Bumi Karnival Malang, tanggal 16 Mei 2026. Kalian wajib banget datang, karena cuma dengan tiket seharga Rp30.000 aja, kamu udah bisa dapetin banyak banget untungnya. Dengerin nih benefit yang bakalan kamu dapetin. Yang pertama, gratis porsi makanan untuk 1.500 pengunjung pertama. Jadi wajib datang lebih awal ya. Selanjutnya dapat satu porsi cemilan sedap, bisa pilih mendoan, tahu bakso, atau tahu walik yang dicocol pakai kecap sedap. Selanjutnya juga kamu bisa bawa pulang satu goodie bag produk loh, dan juga bisa seru-seruan foto di photobooth bareng bestie atau keluarga. Kurang meriah? Tenang, pesta kuliner sedap ini pas banget buat keluarga, milenial sampai Gen Z. Di sana bakal ada sedap kuliner yang ngumpulin 10 hawkers jagoan alias lokal sedap heroes. Buat ibu-ibu yang jago di dapur, wajib banget ikutan Master Sedap. Ini dia lomba masak mie goreng seru dengan tema Master Menu Kecap. Kamu bisa unjuk gigi bareng satu partner masakmu karena satu tim isinya 2 orang. Biaya daftarnya murah banget, cuma Rp100.000 per tim. Dan kamu udah otomatis dapat 2 tiket masuk lengkap dengan semua benefitnya, plus 2 celemek eksklusif kecap sedap. Yuk, adu skill masakmu dalam waktu 60 menit aja, karena kamu bakal dijuriin sama Chef Wilgos. Gak cuma itu, kamu juga bisa nonton demo masak kecap sedap bareng Chef Wilgos. Dan yang paling ditunggu-tunggu, bakal ada sedap konser yang dimeriahkan langsung sama guest star nasional kesayangan kita semua. Ada Hifi dan juga Mocha. Wah, kebayang dong syahdunya jajan sedap sambil sing along bareng mereka. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan amankan tiketmu dan daftarkan tim masakmu sekarang juga. Ajak keluarga, sahabat, dan si dia buat seru-seruan bareng di Pesta Kuliner Kecap Sedap. Jangan sampai kehabisan tiketnya ya. Beli tiketnya segera di loket.com atau radio kesayangan kamu ini. Informasi lebih lanjut, chat ke 0811-30780796. Atau ayah bunda bisa langsung aja daftar Master Sedap melalui Radio Mas FM dengan menghubungi nomor 0811-3611-045 atau melalui Instagram kita di Radio Mas FM.

Ya bunda, capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi On Ears.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Lebih baik ini fokus untuk menabung atau mulai berinvestasi nih Bapak?
2: Itu bisa dua-duanya sebetulnya, tapi yang langkah pertama adalah nabung dulu. Nanti kalau tabungannya udah cukup, dibagi dua, sebagian diinvestasikan. Yang penting waktu investasi nanti jangan sampai ketipu. Pelajarin dulu instrumen apa yang Anda investasikan. Misalnya pertama kalau Anda takut-takut di reksadana dulu, nanti kalau Anda ngerti sedikit pergerakan saham, misalnya reksadana saham, main di saham lagi sedikit, dibagi lagi dari reksadana, dibagi sebagian ke saham. Terus kalau udah kalau mau langsung juga tapi lebih aman, Anda juga bisa beli ori retail, jadi obligasi retail yang dikeluarkan pemerintah yang aman, bunganya cukup. Jadi gini, investasi itu bisa memberikan return yang tinggi kalau Anda ngerti betul apa yang Anda investasikan dan instrumennya apa dan gimana risiko yang Anda hadapi, yang teman-teman Gen Z hadapi. Itu jadi bisa bareng tabungan dan investasi, tapi tabungan nggak boleh hilang, itu untuk seperti pangkalannya lah. Kalau misalnya ada gangguan investasi, Anda masih punya tabungannya itu. Mungkin begitu, Mbak.

Bunda, saya Agnes Shafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Intinya, anak adalah investasi sejati dalam kehidupan kita. Karena apa? Ketika mungkin nanti kita sudah tiada, salah satunya yang meneruskan daripada apa yang menjadi prasasti atau peninggalan kita itu adalah anak. Oleh karena itu, berikan anak pilihan untuk menjadi diri mereka sendiri. Jangan jadikan anak Anda menjadi sosok yang tidak mereka inginkan, sehingga apa yang terjadi di dalam diri mereka adalah rasa tidak pede, adalah rasa tertekan dan yang lain-lain. Maka bebaskan pilihan mereka, asalkan pilihan mereka masih sesuai dengan jalurnya. Seperti itu.

ya bunda, bayangin deh kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk Ayah Bunda.

0: pesan untuk ayah bunda.
1: Kalau dalam suami istri itu, kalau dalam keluarga, siapapun yang merasa memiliki kemampuan untuk mengelola uang, mengelola investasi keluarga, ya dialah yang berhak menjadi menteri keuangan. Sebenarnya nggak harus istri, sepakat aja. Jadi memang saya sarankan ya, dalam keuangan keluarga itu harus ada yang namanya financial intimate, Mbak. Financial intimate itu apa? Adanya si istri itu harus nurut ke suami, suami harus nurut ke istri, enggak. Tapi lebih ke bagaimana kita menemukan sepakat, sadar penuh bahwa keuangan saya dengan suami itu berbeda. Pola pandang saya dengan suami berbeda. Value yang saya miliki dengan value yang dimiliki suami itu berbeda. Tapi yang penting adalah kita menemukan titik tengahnya. Ini yang kadang susah, gitu ya. Banyak banget yang kita masih ribut, yang masih ngomongin duit sama suami itu kayak sesuatu yang gak enak banget gitu ya, butuh waktu gitu. Nah, yang penting adalah itu, temukan financial intimate itu. Ngobrol dulu sama suami, enaknya ini gimana, siapa yang memegang keuangan, apakah saya yang bagian investasinya, ayah yang bagian untuk pengelolaan sehari-harinya, atau seperti apa, apakah saya yang pengelolaan sehari-harinya, ayah yang bagian investasi, itu boleh. Nah, saya sarankan adakan yang namanya money date, Mbak. Money date dengan pasangan, misalnya. Jadi setiap bulan sampaikan ke suami keuangan kita sekarang seperti ini, investasi kita yang kita miliki berdua seperti ini, aset-aset yang kita miliki seperti ini. Jadi harus ada financial check up berdua.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

0: Radio Mas FM akan ngajak ayah bunda kembali ke masa-masa indah yang membuat makin rindu. Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Bilqis Basyasha Berlianti, dipanggil Belin. Umur saya 10 tahun, saya sekolah di Min 1, Kota Malang, kelas 4. Hari ini saya akan menceritakan tentang sekuntum bunga merah yang ada di taman, berjudul Silami Aku Agar Tak Layu, ditulis oleh Dian Dahlia. Pagi yang indah, sinar matahari menghangatkan sebuah taman. Dedaunan dan bunga-bunga bermekaran, kupu-kupu berterbangan. Bunga-bunga itu tersenyum, namun sekuntum bunga merah tampak sedih. Batangnya lemah dan daunnya layu.
2: Hai merah, mengapa engkau bersedih?
1: Sapa bunga ungu iba.
2: Aku belum disiram sejak kemarin,
1: keluh bunga merah.
2: Mengapa?
1: Tanya bunga ungu.
2: Kami juga tidak setiap hari disiram, tetapi kami tetap segar.
3: Itu karena akarmu sudah mampu menyerap air, sedangkan akarku terhalang pop. Aku tidak bisa menyerap air banyak-banyak,
1: jawab bunga merah. Tiba-tiba seorang anak datang dengan tergesa-gesa.
3: Maafkan aku merah, kemarin aku sibuk sekali hingga lupa menyiramimu.
1: Lalu dia menyirami bunga merah.
3: Ah segar,
1: ujar bunga merah senang. Batang bunga merah kembali tegak, daunnya menjadi segar. Ia tersenyum berseri.
3: Terima kasih, besok jangan lupa menyiramiku ya.
1: Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah makhluk hidup manapun mempunyai rasa lapar dan haus, termasuk tumbuhan. Jadi, hargailah tumbuhan dan jangan lupa merawatnya setiap hari ya. Terima kasih.
0: 104,5 Mas FM di On Ears.

Halo ayah bunda, siapa nih yang ngaku pecinta kuliner sejati? Apalagi kalau makannya dimasak pakai kecap sedap yang rasanya juara. Nah, siap-siap kosongin jadwal kamu, karena bakalan ada acara yang super seru dan mengenyangkan, yaitu Pesta Kuliner Kecap Sedap yang dimeriahkan oleh Hifi dan Mocha. Acara kuliner paling gokil ini bakal hadir di SM Bumi Karnival Malang tanggal 16 Mei 2026. Kalian wajib banget datang, karena cuma dengan tiket seharga Rp30.000 aja, kamu udah bisa dapetin banyak banget untungnya. Dengerin nih benefit yang bakalan kamu dapetin. Yang pertama, gratis porsi makanan untuk 1.500 pengunjung pertama. Jadi wajib datang lebih awal ya. Selanjutnya dapat satu porsi cemilan sedap, bisa pilih mendoan, tahu bakso, atau tahu walik yang dicocol pakai kecap sedap. Selanjutnya juga kamu bisa bawa pulang satu goodie bag produk loh, dan juga bisa seru-seruan foto di foto booth bareng bestie atau keluarga. Kurang meriah? Tenang, pesta kuliner sedap ini pas banget buat keluarga, milenial sampai Gen Z. Di sana bakal ada sedap kuliner yang ngumpulin 10 hawkers jagoan alias lokal sedap heroes. Buat ibu-ibu yang jago di dapur, wajib banget ikutan Master Sedap. Ini dia lomba masak mie goreng seru dengan tema Master Menu Kecap. Kamu bisa unjuk gigi bareng satu partner masakmu karena satu tim isinya 2 orang. Biaya daftarnya murah banget, cuma Rp100.000 per tim. Dan kamu udah otomatis dapat 2 tiket masuk lengkap dengan semua benefitnya. Plus 2 celemek eksklusif kecap sedap. Yuk, adu skill masakmu dalam waktu 60 menit aja, karena kamu bakal dijuriin sama Chef Wilgos. Gak cuma itu, kamu juga bisa nonton demo masak kecap sedap bareng Chef Wilgos. Dan yang paling ditunggu-tunggu, bakal ada sedap konsert yang dimeriahkan langsung sama gestar nasional kesayangan kita semua. Ada Hifi dan juga Mocha. Wah, kebayang dong syahdunya jajan sedap sambil sing along bareng mereka. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan amankan tiketmu dan daftarkan tim masakmu sekarang juga. Ajak keluarga, sahabat, dan si dia buat seru-seruan bareng di Pesta Kuliner Kecap Sedap. Jangan sampai kehabisan tiketnya ya. Beli tiketnya segera di loket.com atau radio kesayangan kamu ini. Informasi lebih lanjut, chat ke 0811-3078-0796. Atau ayah bunda bisa langsung aja daftar Master Sedap melalui Radio Mas FM dengan menghubungi nomor 0811-3611-045 atau melalui Instagram kita di Radio Mas FM Malang.

ya Bunda, saya Agnes Shafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Pada anak, kesehatan jantung tentu saja sangat penting ya, karena memang jantung ini organ yang vital ya. Dan kalau pada anak, kelainan jantung itu bisa penyakit jantungnya itu didapat ya. Jadi pada saat lahir dia nggak ada penyakit jantung. Ada juga yang kelainan jantungnya bawaan ya. Jadi ada dua macam kelainan jantung pada anak. Kelainan jantung bawaan dan kelainan jantung yang didapat. Bagaimana cara kita menjaga ya supaya jantung kita sehat? Tentu saja yang pertama, kalau dari konsumsi makanan ya kita hindari ya yang kolesterol tinggi ya. Kemudian yang manis-manis, karena bagaimanapun diabetes ini ya. Kemudian dengan zat pengawet juga hati-hati. Jangan terlalu sering makan makanan yang ultra processed food atau processed foodnya. Kemudian yang kedua, aktivitas. Aktivitas juga demikian, itu diharapkan anak-anak ini beraktivitas dalam seminggu itu minimal 1,5 jam, 3 kali seminggu ya, itu harus dilaksanakan. Anak-anak ini seminggu 3 kali, mungkin orang tuanya juga harus memberikan contoh. Karena gini, anak itu kalau disuruh tidak mungkin bisa mengerjakan. Jadi tetap dari orang tua yang harus memberikan contoh. Untuk anak dengan penyakit jantung bawaan ya berkonsultasi dulu kalau untuk olahraganya.

Yep. J Flow right here. Vidi, drop your voice, come on.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Bunda harus tahu.
5: Ayah Bunda, celana yang kepanjangan tidak harus dipotong dulu ke penjahit. Ayah Bunda bisa menggulung celana dengan beberapa teknik supaya tetap kelihatan keren dan juga stylish. Teknik menggulung the back flip bisa Ayah Bunda coba. Teknik ini biasa digunakan untuk celana pensil yang ujungnya mengecil. Caranya cukup dengan menggulung celana sekali dengan rapi. Selanjutnya, teknik perfectly imperfect. Bisa dicoba dengan menggulung ujung celana keluar, kemudian memasukkannya lagi ke dalam. Jadi gulungan celana terletak di dalam. Ada lagi nih Ayah Bunda. Ayah Bunda bisa mencoba the mini roll dengan membuat gulungan kecil-kecil dengan rapi dari ujung celana sampai batas yang Ayah Bunda inginkan. Dan yang terakhir, the precision cuff, yaitu dengan membuat lipatan yang sama lebarnya, kemudian buat lipatan yang lebarnya juga sama di atasnya.

Ayah Bunda, saya Manu Ditara. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ear. Radio Mas FM, your family.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.

0: Paling asik tuh kalau dengerin lagu-lagu nostalgia ya. Dengerin Hits Indonesia di Mas FM.
1: Power geng, push!
2: Jodong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
1: Wow!
4: Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya! Karena Choco Drink...
4: Real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut!
3: Amazing!
4: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi!
5: Sip the mood, feels good!
4: Choco Drink,
5: my mood booster!
4: Menyala moodku!
3: Dari Wings Food.
6: Pesan untuk ayah bunda.
7: Bullying terjadi pada sekolah-sekolah di mana terjadi pembiaran. Artinya tidak ada langkah yang tegas, tidak ada peraturan yang tegas, tidak ada pengumuman yang tegas bahwa sekolah ini harusnya sekolah ramah anak. Nah, dialog-dialog ini memang harus diberikan kepada anak sejak ke tahun ajaran baru. Bahwa sekolah ini mengikuti amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Iya, makanya kita harus kampanye bahwa kita semua, baik guru, kepala sekolah, petugas sekolah, kemudian juga orang tua adalah sahabat anak. Betul-betul sahabat anak yang peduli pada pemenuhan hak anak. Hak anak untuk bisa tumbuh dan berkembang optimal di lingkungan sekolah, karena hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk oleh teman-temannya, dan hak anak juga didengarkan suaranya. Jangan sampai suara anak yang jadi korban bullying ini diacuhkan. Nah, ini justru akan berdampak yang jauh lebih negatif pada perkembangan jiwa anak tadi. Betul.

0: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
1: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 24 jam memainkan lagu-lagu yang ayah bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.

siapa nih yang ngaku pecinta kuliner sejati? Apalagi kalau makannya dimasak pakai kecap sedap yang rasanya juara. Nah, siap-siap kosongin jadwal kamu, karena bakalan ada acara yang super seru dan mengenyangkan, yaitu Pesta Kuliner Kecap Sedap yang dimeriahkan oleh Hifi dan Mocha. Acara kuliner paling gokil ini bakal hadir di SM Bumi Karnival Malang, tanggal 16 Mei 2026. Kalian wajib banget datang, karena cuma dengan tiket seharga Rp30.000 aja, kamu udah bisa dapetin banyak banget untungnya. Dengerin nih benefit yang bakalan kamu dapetin. Yang pertama, gratis porsi makanan untuk 1.500 pengunjung pertama. Jadi wajib datang lebih awal ya. Selanjutnya dapat satu porsi cemilan sedap, bisa pilih mendoan, tahu bakso, atau tahu walik yang dicocol pakai kecap sedap. Selanjutnya juga kamu bisa bawa pulang satu goodie bag produk loh, dan juga bisa seru-seruan foto di photobooth bareng bestie atau keluarga. Kurang meriah? Tenang, pesta kuliner sedap ini pas banget buat keluarga, milenial sampai Gen Z. Di sana bakal ada sedap kuliner yang ngumpulin 10 hawkers jagoan alias local sedap heroes. Buat ibu-ibu yang jago di dapur, wajib banget ikutan Master Sedap. Ini dia lomba masak mie goreng seru dengan tema Master Menu Kecap. Kamu bisa unjuk gigi bareng satu partner masakmu karena satu tim isinya 2 orang. Biaya daftarnya murah banget, cuma Rp100.000 per tim. Dan kamu udah otomatis dapat 2 tiket masuk lengkap dengan semua benefitnya. Plus 2 celemek eksklusif kecap sedap. Yuk, adu skill masakmu dalam waktu 60 menit aja, karena kamu bakal dijuriin sama Chef Will Goss. Gak cuma itu, kamu juga bisa nonton demo masak kecap sedap bareng Chef Will Goss. Dan yang paling ditunggu-tunggu, bakal ada sedap concert yang dimeriahkan langsung sama guest star nasional kesayangan kita semua. Ada Hifi dan juga Mocha. Wah, kebayang dong syahdunya jajan sedap sambil sing along bareng mereka. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan amankan tiketmu dan daftarkan tim masakmu sekarang juga. Ajak keluarga, sahabat, dan si dia buat seru-seruan bareng di pesta kuliner kecap sedap. Jangan sampai kehabisan tiketnya ya. Beli tiketnya segera di loket.com atau radio kesayangan kamu ini. Informasi lebih lanjut, chat ke 0811-307-807-96. Atau ayah bunda bisa langsung aja daftar Master Sedap melalui Radio Mas FM dengan menghubungi nomor 0811-3611-045 atau melalui Instagram kita di Radio Mas FM Malang.

0: saya Salma Ayala. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Kita bertemu sebentar lagi.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, tuh teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Pesan untuk ayah bunda.
8: Kalau COVID memang adalah jenis virus yang masih baru kan ya. Nah, kalau HMPV ini adalah singkatannya Human Metapneumovirus yang sebenarnya sudah ada di dunia sejak tahun 2001. Virus HMPV ini salah satu virus yang bisa menyebabkan infeksi saluran pernafasan akut. Jadi ISPA, virus ini sembuh sendiri. Tapi bila terkena pada balita kecil atau balita muda dan usia-usia lansia di atas 60 tahun, serta pada penderita yang memiliki kekebalan yang rendah, begini bisa memberikan manifestasi yang berat. Gejalanya apa? Batuk, kemudian hidung tersumbat, kemudian demam, kemudian ada rasa kelelahan. Kemudian yang terakhir, kalau dia memberikan komplikasi, bisa terjadi sesak. Gimana kalau sesak itu karena infeksi virus ini sudah mengenai ISPA bagian bawah. Pencegahannya sama ya dengan COVID maupun virus-virus influenza yang lain. Dan mungkin perilaku PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Nomor kedua, rajin cuci tangan. Terus yang ketiga, kalau memang kita sedang sakit, pakai masker. Jangan bertukar alat makan juga. Karena penularannya tadi melalui droplet atau sekresi dari bersin dan bebatuk, kontak erat dari berjabat tangan dan sebagainya. Kemudian yang keempat, mungkin ada imunisasi. Tidak ada salahnya kita melindungi anak-anak kita untuk dari yang virus yang sudah ada vaksinnya. Seperti virus influenza kan sudah ada vaksinnya, namanya vaksin influenza, yang bisa dimulai sejak usia 6 bulan dan diulang setiap tahun. Itu bisa kita berikan pada anak-anak.

Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Bunda harus tahu.
2: Jika Bunda menginginkan style yang terkesan effortlessly stylish, Bunda bisa memadukan antara celana jeans dengan tie front shirt atau kemeja dengan model ikat pinggang di bagian belakang pinggang. Kemeja warna putih dengan model ini akan membuat menjadi effortlessly stylish.

Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: Iklan nih, program Ruang Nostalgia, Radio Mas FM.
1: Hanyalah dirimu yang mampu begitu melakukan semua
2: di Mas FM.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Kesalahan umum yang saya lihat dalam pengasuhan anak adalah kita kalau mengasuh anak, kita kan juga menggunakan cerminan diri kita sendiri, tolak ukur. Oh, dulu saya diperlakukan begini oleh orang tua saya tidak mau, maka saya tidak akan memperlakukan anak saya seperti saya diperlakukan dulu. Tapi anaknya jadinya, kok anak saya jadi malas belajar, gak ada motivasi. Nah, salahnya di mana? Salahnya adalah boleh kita menggunakan tolak ukur, dan memang kita menggunakan tolak ukur pengalaman kita di masa lalu. Tetapi kita juga harus punya visi ke depan. Kita harus juga melihat anak kita disesuaikan dengan zaman seperti ini, apakah masih relevan atau tidak, cocok apa tidak. Dan kita juga harus membuat takaran sendiri. Kita harus tegas dan berani untuk mengakui bahwa, oh, ini gak benar, kita harus mengubah. Nah, seperti itu. Bu, bagaimana saya tahu bahwa pola pengasuhan saya ini sudah tepat? Itu gampang sekali terlihat dari hasilnya. Artinya apa? Di sekolah dia anak yang berprestasi walaupun dia bukan menonjol, katakanlah tidak juara pun tidak apa-apa, yang penting dia masih ada prestasi. Kemudian secara sosialisasi diterima oleh semua orang. Dia pendiam gak apa-apa, tapi semua orang suka. Kenapa? Karena dia kalau dimintain tolong, dia mau langsung menolong. Kemudian dia juga sopan, bisa mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam. Jadi kita lihat dari hasilnya. Kalau dari anak, berarti sedini mungkin kita terapkan aturan yang jelas. Cinta dan disiplin porsinya harus seimbang. Jadi ini akan dibawa sampai ke depan. Penerimaan, menghargai, mencintai, mendukung, itu diterima, tapi dengan cara yang berbeda sesuai dengan level usia mereka. Kalau kita masuk mulai masa remaja, tentu saja usahanya lebih besar. Tetapi kalau menunjukkan konsistensi, penerimaan, itu bisa berjalan. Hanya memang negosiasinya lebih banyak, karena anak sudah remaja. Kemudian lebih bisa dibuat kesepakatan, karena anak sudah punya pendapat sendiri, anak sudah punya keinginan sendiri. Nah, itu dilibatkan, berarti kau harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihanmu. Seperti itu.

0: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5. Selalu di Mas FM.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Oh,

0: Radio Mas FM akan ngajak ayah bunda kembali ke masa-masa indah yang membuat makin rindu. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
1: iya
2: ruam.
1: Tuh,
2: nah,
1: iya,
2: tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya,
0: oh,
1: bikin
0: ya?
1: Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Ayah bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi OnEars.

Ayah Bunda, saya Fahem. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Apa pesan Kak Sonya untuk pendengar yang mungkin sedang berjuang dengan trauma masa kecilnya?
2: Pesan dari saya, tetap jadilah seperti apa yang diri teman-teman mau. Apa yang membuat diri teman-teman itu nyaman dan bahagia, gitu ya. Bahwa sejatinya kita hidup itu dengan segala proses, tidak ujuk-ujuk dan semata-mata langsung mampu untuk melewati itu, enggak. Semuanya itu proses. Nah, jadi ketika nih ya teman-teman merasa beban masa lalu itu mengganggu hidupnya di hari ini, itu sah-sah aja gitu ya. Dan ada jalan keluarnya kok, tenang aja. Mulai dari satu langkah kecil gitu ya. Ayo kita cari seseorang yang bisa untuk kita ajak bicara, kita ajak untuk belajar bareng-bareng teknik sederhananya seperti apa untuk menenangkan diri, kemudian untuk mempertimbangkan ya, kalaupun memang butuh tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater. Nah, juga pemulihan itu kakak, bukan proses yang cepat tentunya untuk semua orang. Tapi tentu ada harapan gitu ya, tentu ada harapan dan ada bantuan. Maka kita semua, saya pun pribadi itu pantas banget untuk mendapatkan keselamatan, kesehatan, kedamaian, juga kesejahteraan dalam hidup.

Siapa nih yang ngaku pecinta kuliner sejati? Apalagi kalau makannya dimasak pakai kecap sedap yang rasanya juara. Nah, siap-siap kosongin jadwal kamu, karena bakalan ada acara yang super seru dan mengenyangkan, yaitu Pesta Kuliner Kecap Sedap yang dimeriahkan oleh Hifi dan Mocha. Acara kuliner paling gokil ini bakal hadir di SM Bumi Karnival Malang tanggal 16 Mei 2026. Kalian wajib banget datang, karena cuma dengan tiket seharga Rp30.000 aja, kamu udah bisa dapetin banyak banget untungnya. Dengerin nih benefit yang bakalan kamu dapetin. Yang pertama, gratis porsi makanan untuk 1.500 pengunjung pertama. Jadi wajib datang lebih awal ya. Selanjutnya dapat satu porsi cemilan sedap, bisa pilih mendoan, tahu bakso, atau tahu walik yang dicocol pakai kecap sedap. Selanjutnya juga kamu bisa bawa pulang satu goodie bag produk loh, dan juga bisa seru-seruan foto di photobooth bareng bestie atau keluarga. Kurang meriah? Tenang, pesta kuliner sedap ini pas banget buat keluarga, milenial sampai Gen Z. Di sana bakal ada sedap kuliner yang ngumpulin 10 hawkers jagoan alias local sedap heroes. Buat ibu-ibu yang jago di dapur, wajib banget ikutan Master Sedap. Ini dia lomba masak mie goreng seru dengan tema Master Menu Kecap. Kamu bisa unjuk gigi bareng satu partner masakmu karena satu tim isinya 2 orang. Biaya daftarnya murah banget, cuma Rp100.000 per tim. Dan kamu udah otomatis dapat 2 tiket masuk lengkap dengan semua benefitnya. Plus 2 celemek eksklusif kecap sedap. Yuk, ada skill masakmu dalam waktu 60 menit aja, karena kamu bakal dijuriin sama Chef Wilgos. Gak cuma itu, kamu juga bisa nonton demo masak kecap sedap bareng Chef Wilgos. Dan yang paling ditunggu-tunggu, bakal ada sedap konsert yang dimeriahkan langsung sama guest star nasional kesayangan kita semua. Ada Hifi dan juga Mocha. Wah, kebayang dong syahdunya jajan sedap sambil sing along bareng mereka. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan amankan tiketmu dan daftarkan tim masakmu sekarang juga. Ajak keluarga, sahabat, dan si dia buat seru-seruan bareng di Pesta Kuliner Kecap Sedap. Jangan sampai kehabisan tiketnya ya. Beli tiketnya segera di loket.com atau radio kesayangan kamu ini. Informasi lebih lanjut, chat ke 0811-30780796. Atau ayah bunda bisa langsung aja daftar Master Sedap melalui Radio Mas FM dengan menghubungi nomor 0811-3611-045 atau melalui Instagram kita di Radio Mas FM.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Bunda harus tahu.
1: Untuk Bunda yang mempunyai kardigan di rumah tetapi jarang digunakan, cobain deh Bunda untuk memadukan kardigan yang ada di lemari dengan top dan juga pleat skirt. Nah, untuk Bunda yang berhijab bisa ditambah dengan jilbab yang bermotif. Stylish ini bisa menjadi style yang baru untuk Bunda.

0: 104,5 Mas FM di On Ears.
1: Power geng, push!
2: Yaudah, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk! Hah?
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.

104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Selamat sore Ayah Bunda. Sore hari ini Daniel menyumpai Ayah Bunda ya. Tentunya di ruang dengar Ayah Bunda di Radio Mas FM Malang dalam program Kavita yang menemani Ayah Bunda dari jam 4 sampai jam 7 malam nanti tentunya. Dan buat Ayah Bunda yang mau request lagu tahun 90 sampai 2000-an bisa langsung aja kirimin ke WhatsApp kita di 0811-3611-045 atau melalui Instagram kita di Radio Mas FM Malang. Dan ya Bunda, cuaca hari ini nampaknya cerah ya kalau misalkan kita lihat dari prediksi cuaca. Dan semoga akan selalu cerah sampai nanti di malam hari. Jadi memang bisa sambil ya Bunda nemenin di long weekend hari ini.

0: Waktunya ngopi bareng, ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
1: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Bilqis Basyasha Berlianti, dipanggil Belin. Umur saya 10 tahun, saya sekolah di Min 1, Kota Malang, kelas 4. Hari ini saya akan menceritakan tentang sekuntum bunga merah yang ada di taman, berjudul Silami Aku Agar Tak Layu, ditulis oleh Dian Dahlia. Pagi yang indah, sinar matahari menghangatkan sebuah taman. Dedaunan dan bunga-bunga bermekaran, kupu-kupu berterbangan. Bunga-bunga itu tersenyum, namun sekuntum bunga merah tampak sedih. Batangnya lemah dan daunnya layu.
2: Hai merah, mengapa engkau bersedih?
1: Sapa bunga ungu iba.
2: Aku belum disiram sejak kemarin,
1: keluh bunga merah.
2: Mengapa?
1: Tanya bunga ungu.
2: Kami juga tidak setiap hari disiram, tetapi kami tetap segar.
3: Itu karena akarmu sudah mampu menyerap air, sedangkan akarku terhalang pop. Aku tidak bisa menyerap air banyak-banyak,
1: jawab bunga merah. Tiba-tiba seorang anak datang dengan tergesa-gesa.
3: Maafkan aku merah, kemarin aku sibuk sekali hingga lupa menyiramimu.
1: Lalu dia menyirami bunga merah.
3: Ah segar,
1: ujar bunga merah senang. Batang bunga merah kembali tegak, daunnya menjadi segar. Ia tersenyum berseri.
3: Terima kasih, besok jangan lupa menyiramiku ya.
1: Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah makhluk hidup manapun mempunyai rasa lapar dan haus, termasuk tumbuhan. Jadi, hargailah tumbuhan dan jangan lupa merawatnya setiap hari ya. Terima kasih.
4: Ayah Bunda, saya Firza. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

0: 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Dan ya bunda, kalau misalkan kita ngebahas gitu ya soal long weekend, nah Daniel mau tanya nih, hari ini kan long weekend sampai hari Minggu besok, kira-kira ya bunda ngapain dan kerjanya kemana aja? Apakah tetap sambil kerja, tetap sambil ngantar, ataukah ayah bunda lebih fleksibel dan free untuk di hari ini? Karena kalau misalnya dari Daniel sendiri ya bunda, ya wah Daniel ini cukup sibuk ternyata di weekendnya. Jadi memang Daniel harus selalu semangat untuk menjalani hari-hari ini ayah bunda. Nah, kalau misalkan ayah bunda yang lainnya kira-kira gimana nih? Mungkin bisa langsung aja kirim gabungannya lewat WhatsApp kita ataupun Instagram kita. Dan selalu di Mas FM.
1: Lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
2: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
1: Iya, lagu yang kayak gini kan. Atau yang kayak gini. Hanya ada di 104,5 Radio Mas FM.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Dari mulai pagi hari, siang sampai malam, Radio Mas FM selalu setia untuk ayah bunda.

0: Hai.
1: Hai. Eh, kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Eh, kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Lantas mengapa ku masih menaruh hati pada...
4: Halo ayah bunda, kita dari Jutin. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda.

104,5 Mills FM, radio keluarga Anda. Wah, ternyata banyak banget ya bunda ya. Kayak misalkan ketika kita lagi nyetir santai, tiba-tiba tuh ya ada motor ngeklakson muncul dari kanan atau mungkin kiri, bahkan di dimensi lain. Kayak disalip, wah rasanya ini kayak ditantang gitu gak sih ya bunda ya. Kayak memang kita harus fokus biar gak kaget. Kemudian juga pernah gak sih ya bunda ngerasain kayak waktu lampu merah gitu ya. Wah, itu rasanya kayak nunggu jodoh atau nunggu anak, kayak lama banget. Ngapain ayah bunda biasanya kalau lagi nungguin lampu merah? Apakah cek HP gitu ya? Tapi kadang juga takut nih kalau misalkan HP-an bentar, tiba-tiba hijau, berasa di prank gitu ya sama lampu merahnya. Cuman memang banyak banget ayah bunda drama ketika di jalan raya. Jadi mending ayah bunda kalau misalkan di jalan itu diutamakan keselamatannya. Dan selalu untuk patuhi rambu lalu lintas yang ada. Kartu 4,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Nah, ayah bunda, kalau misalkan kita lihat gitu ya, spot-spot lokasi yang viral kalau misalkan kita mau jalan, memang kalau nggak di daerah Batu itu di daerah Pasuruan. Karena hari ini ya Daniel baru aja pergi ke daerah Pasuruan, salah satunya di Bromo dan juga Bukit Premium. Nah, ini malamnya Daniel berangkat sampai siang, kemudian langsung lanjut siaran ayah bunda. Nah, memang rasanya hektik, capek, tapi memang view-nya itu nggak bisa terbayarkan oleh uang atau mungkin oleh apapun, tapi tenaganya lumayan capek ya bunda. Nah, kalau ayah bunda ini tim yang liburan di rumah aja atau mungkin long weekend lebih suka untuk pergi ke saudara atau gimana nih? Mungkin langsung aja diceritain ya bunda.

0: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5. Selalu di Mas FM.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Mbak, pengen gak mudik, tah?
1: Mbak, kapan pulang?
0: Mbak, balik tanggal piro?
2: Udah waktunya mudik nih. Yuk siapin tiket mudik kamu dari sekarang dengan easybook.com. Website dan aplikasi penjualan tiket bus, ferry, dan kereta api dengan jaminan aman dan nyaman. Pakai kode promo EB Mas FM sekarang juga buat dapetin diskon dan cashback sampai dengan 70%. Yuk rek, mudik bareng Easy Book.
3: Hai Ayah Bunda, saya Rosbella Nagata. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa, untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi OnEars. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

Halo ayah bunda, siapa nih yang ngaku pecinta kuliner sejati? Apalagi kalau makannya dimasak pakai kecap sedap yang rasanya juara. Nah, siap-siap kosongin jadwal kamu, karena bakalan ada acara yang super seru dan mengenyangkan, yaitu Pesta Kuliner Kecap Sedap yang dimeriahkan oleh Hifi dan Mocha. Acara kuliner paling gokil ini bakal hadir di SM Bumi Karnival Malang, tanggal 16 Mei 2026. Kalian wajib banget datang, karena cuma dengan tiket seharga Rp30.000 aja, kamu udah bisa dapetin banyak banget untungnya. Dengerin nih benefit yang bakalan kamu dapetin. Yang pertama, gratis porsi makanan untuk 1.500 pengunjung pertama. Jadi wajib datang lebih awal ya. Selanjutnya dapat satu porsi cemilan sedap, bisa pilih mendoan, tahu bakso, atau tahu walik yang dicocol pakai kecap sedap. Selanjutnya juga kamu bisa bawa pulang satu goodie bag produk loh, dan juga bisa seru-seruan foto di photobooth bareng bestie atau keluarga. Kurang meriah? Tenang, pesta kuliner sedap ini pas banget buat keluarga, milenial sampai Gen Z. Di sana bakal ada sedap kuliner yang ngumpulin 10 hawkers jagoan alias lokal sedap heroes. Buat ibu-ibu yang jago di dapur, wajib banget ikutan Master Sedap. Ini dia lomba masak mie goreng seru dengan tema Master Menu Kecap. Kamu bisa unjuk gigi bareng satu partner masakmu karena satu tim isinya 2 orang. Biaya daftarnya murah banget, cuma Rp100.000 per tim. Dan kamu udah otomatis dapat 2 tiket masuk lengkap dengan semua benefitnya. Plus 2 celemek eksklusif kecap sedap. Yuk, adu skill masakmu dalam waktu 60 menit aja, karena kamu bakal dijuriin sama Chef Wilgos. Gak cuma itu, kamu juga bisa nonton demo masak kecap sedap bareng Chef Wilgos. Dan yang paling ditunggu-tunggu, bakal ada sedap konsert yang dimeriahkan langsung sama gestar nasional kesayangan kita semua. Ada Hifi dan juga Mocha. Wah, kebayang dong syahdunya jajan sedap sambil sing along bareng mereka. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan amankan tiketmu dan daftarkan tim masakmu sekarang juga. Ajak keluarga, sahabat, dan si dia buat seru-seruan bareng di pesta kuliner kecap sedap. Jangan sampai kehabisan tiketnya ya. Beli tiketnya segera di loket.com atau radio kesayangan kamu ini. Informasi lebih lanjut, chat ke 0811-3078-0796. Atau ayah bunda bisa langsung aja daftar Master Sedap melalui Radio Mas FM dengan menghubungi nomor 0811-3611-045 atau melalui Instagram kita di Radio Mas FM Malang.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Capek ya, ya bunda? Coffee time dulu yuk. Bikin santai dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau, cuma ada di Mas FM.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo ya Bunda, saya Marcel Siahaan. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan Radio Mas FM di 104,5 Radio Mas FM Malang.

0: Ayah Bunda.
1: Nah Kak Seto, sebenarnya apa sih ya dampaknya membentak bagi perkembangan emosi anak itu?
2: Dampaknya tentu saja ibarat apa ya, kekerasan ya, itu melukai. Nah ini yang dilukai adalah hati anak, emosi anak juga, kepercayaan anak juga. Nah kalau sudah melakukan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan emosional, yaitu misalnya membentak, maka itu terjadi sebuah luka, luka di hatinya, luka di emosinya, dan ini bisa membuat anak-anak fight atau flight. Artinya fight-nya melawan orang tua, menentang orang tua, bisa melakukan juga kekerasan, yang membentak juga, atau flight artinya dia kabur, tidak mau dengar orang tuanya, kabur ke media sosial, ke gadgetnya, bisa juga kabur juga keluar rumah dan sebagainya, sehingga dia menghindar dari komunikasi yang efektif dengan orang tuanya. Dalam hal menghadapi emosi anak, maka orang tua juga harus memiliki kecerdasan emosional. Artinya apa? Menjelaskan dengan tenang kepada anak, menjelaskan itu emosinya. Misalnya dia merenung sedih, kamu sedih ya. Jadi memberikan judul emosinya itu. Kalau dia misalnya tantrum marah-marah, kamu marah-marah ya, kamu kecewa ya, didekati. Apa yang membuat kamu kecewa, apa yang membuat kamu marah. Jadi dia lebih dengan tenang, kemudian diurai emosinya itu dengan dialog yang lembut, yang komunikatif, sehingga akhirnya anak tercerahkan, anak menjadi sadar. Lalu dia mungkin menjelaskan, ya habis begini, habis bunda selalu sibuk, habis bunda gak pernah mendongeng lagi, dan sebagainya. Jadi dalam hal ini, mendidik atau mengembangkan kecerdasan emosional anak, itu harus dimulai dari orang tua yang juga cerdas secara emosional. Bisa mengelola emosinya dengan lebih cerdas lagi, begitu.

0: Dengerin Mas FM dari masfm.id.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Kebutuhan anak itu ingat bahwa itu jangka panjang.
8: Si autoimun ini memang majoritinya.
9: Sebelum make up kita harus wajib pakai skincare.
10: Offline atau online itu harus dipastikan dulu.
11: Ayah, bunda, dengarkan perbincangan seputar kesehatan, parenting, finansial, dan kecantikan dalam program Dialog Pakar. Hadir setiap hari Rabu jam 9 sampai 10 pagi hanya di Mas FM.
12: You never promise us that life is going to be easy. You never tell us that we'll never struggle. But you promise that you will always be there for us.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Hai Bunda, saya Wanda Omar. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Dan ya Bunda masih mendengarkan Daniel di sini di Radio Mas FM Malang tentunya ya Bunda. Dan kalau misalkan kita ngebahas gitu ya soal long weekend. Nah, ada salah satu destinasi wisata yang memang Daniel juga dapat rekomendasi dari teman gitu di daerah Batu. Kalau misalkan ya Bunda pengen lihat spot sunrise, itu ada di Ken's Cafe, kemudian juga ada di Para Layang atau mungkin Bukit Banyak itu ya. Nah, itu memang enak banget ya Bunda buat sunrise. Tapi ya Bunda, karena memang tengah malam gitu ya, ya Bunda harus berhati-hati terkait mungkin penggunaan lampu di jalan, kemudian juga terkait mungkin kawannya begal gitu ya Bunda ya, karena memang banyak sekali kejadian-kejadian hal tersebut, sehingga ya Bunda lebih diminta untuk waspada dan juga berhati-hati. Dan kira-kira sudah siap belum mau liburan kemana ya Bunda?

0: Mas FM.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Hai Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Ayah Bunda masih bersama Daniel di sini di Radio Mas FM Malang tentunya sampai jam 7 malam nanti. Dan kalau misalkan tadi kita udah bahas gitu ya liburan yang tengah pagi atau mungkin petang gitu ya dini hari. Nah, Daniel kita lanjut ke liburan yang ada di pagi sampai siang hari. Nah, memang kalau misalnya liburan di pagi sampai siang hari, Ayah Bunda bisa ke taman, taman kota, alun-alun, Selekta, kemudian Sengkaling, ada juga Jatim Park, Highway Water Park. Nah, itu banyak banget di Malang. Atau mungkin ke mall nonton bioskop bareng keluarga, itu juga bisa nge-explore sih Ayah Bunda untuk mungkin kedekatan kita, bonding kita dengan keluarga pastinya. Dan kira-kira Ayah Bunda sudah ada ide belum atau mungkin rencana mau kemana bareng keluarga? Nah, bisa langsung ajakin gabungannya dan selalu di Mas FM.

24 jam memainkan lagu-lagu yang ayah bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.

kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.

0: weekendmu gak kemana-mana? Tenang ayah bunda, ada hits Indonesia di tahun 90-an yang bakal nemenin weekend ayah bunda. Setiap hari Sabtu, jam 7 malam sampai 9 malam, hanya di Mas FM.
1: Domikado, cie duo tigo. Cerita tentang orang yang banyak uang, yo sangat mencolok hidup mewahnya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do.

0: geng push.
1: Ayo dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

0: Bunda, kita dari Korea. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
2: atau melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Dan bunda, berita kehilangan hari ini, berita kehilangan yang pertama atas nama Jarwo Subekti yang telah kehilangan STNK asli dengan nopol N2381AAH. Selanjutnya atas nama Wiwi Sunarsi yang telah kehilangan STNK dengan nopol N3476ABH. Atas nama Fitrian Nur Mahmuda AMD telah kehilangan STNK asli dengan nopol N2045ABP. Selanjutnya atas nama Rini Sulistiyawati yang telah kehilangan STNK dengan nopol N4151AAO. Selanjutnya ibunda atas nama Sahrul Gunawan telah kehilangan STNK juga dengan nomor kendaraan N4286AZ disertai dengan identitas kependudukan. Kemudian atas nama Evi Hendria Kanti yang telah kehilangan STNK asli dengan nopol N2213ACK. Kemudian ibunda atas nama Evi Hendrianawati yang telah kehilangan STNK asli dengan nopol N6351ACA. Dan berita kehilangan yang terakhir atas nama Fernanda Delta Cintia yang telah kehilangan STNK dengan nopol N3532EEH. Dan demikian berita kehilangan hari ini.

0: Ya bunda, capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi On Ears.
1: Waktunya ngopi bareng, ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari, biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum, semua ada di Coffee Time.
2: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: kami dari
1: Second Chance.
0: Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa streaming di masfm.id.
3: Atau bisa melalui aplikasi On Ears.
2: Radio Mas FM, your family radio.

104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Dan Ebuna masih bersama Daniel di sini di Radio Mas FM Malang, tentunya di program Coffee Time sampai jam 7 malam nanti. Ayah Bunda, wah, rasanya hari ini seneng banget ya. Dan memang sudah hampir jam 7 malam, tapi masih belum. Masih jam 6-an gitu ya, Bunda ya. Nah, kira-kira ya Bunda kemana nih kalau misalkan jam-jam seperti ini gitu ya? Apakah ada yang mungkin pergi jauh ke daerah mana gitu? Atau ayah Bunda kalau misalkan malam hari lebih enak untuk makan-makan bersama keluarga atau mungkin nge-mall bareng keluarga? Karena memang setiap orang punya keinginannya sendiri-sendiri ya, dan juga mungkin pandangannya yang berbeda-beda. Kadang juga masih sempat kayak debat dulu sama anak, sama suami, sama istri gitu ya, sama ayah bundanya. Dan memang ini juga harus diwaspadai loh ayah Bunda. Nah, kalau misalkan ayah Bunda yang lain kira-kira gimana nih? Mungkin bisa langsung aja kirim gabungannya dan tetap di Mas FM.

Weekendmu gak kemana-mana? Tenang ayah bunda, ada hits Indonesia di tahun 90-an yang bakal nemenin weekend ayah bunda. Setiap hari Sabtu, jam 7 malam sampai 9 malam, hanya di Mas FM. Domikado, Cie Duo Tigo.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Dan Ayah Bunda gak kerasa ya, kita sudah hampir jam 7 malam. Dan itu artinya Daniel harus pamit dulu dari ruang dengar Ayah Bunda. Terima kasih karena Ayah Bunda sudah mendengarkan Mas FM dimanapun, kapanpun tentunya. Semoga Ayah Bunda sehat selalu, senantiasa bahagia, dan juga semangat untuk jelang weekendnya. Semoga Ayah Bunda bisa happy ya untuk liburannya gitu. Daniel pamit dari ruang dengar Ayah Bunda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: In love, don't fall in love.
1: Hanya di Mas FM, Ayah Bunda bisa mengulang kenangan indah dengan lagu-lagu terbaik. Selalu di Mas FM.

0: dari mulai pagi hari, siang, sampai malam. Radio Mas FM selalu setia untuk ayah bunda.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Victoria Marta. Saya bisa dipanggil Vicky. Saya berumur 9 tahun dan saya bersekolah di SD Karis, Kota Malang. Dan hari ini saya akan membacakan topi istimewa penulis cerita Susan Ikawati. Selamat mendengarkan.
2: Suatu hari, seorang penjahit muda baru mulai bekerja di butik itu. Dia melihat topi istimewa yang selalu kembali kerat. Mengapa topi sencatik ini tidak ada yang mau membelinya ya? Aku harus melakukan sesuatu pada topi ini. Dengan hati-hati, ia mulai memberikan sentuhan ajaibnya pada topi itu. Ia menambahkan tali pengikat lembut yang bisa disesuaikan dengan ukuran kepala siapapun. Si penjahit muda memperhatikan setiap detail dengan hati-hati. Dengan penuh kasih sayang, dia bekerja keras supaya keindahan topi itu tetap terjaga. Beberapa hari kemudian, seorang gadis kecil datang bersama ibunya. Gadis kecil itu langsung suka pada si topi istimewa.
3: Ibu, topi ini cantik sekali, aku suka.
2: Ia memandangnya dengan mata berbinar penuh kekaguman. Apa kamu yakin? Ibu bertanya. Lihat yang lain dulu yuk, pujuk sang ibu.
3: Tidak bu, aku mau yang itu,
2: ungkap si gadis kecil. Bagaimana kalau dicoba dulu? Penjahit muda memberikan saran. Ibu dan anak itu mengangguk. Lalu dengan lembut penjahit muda menempatkan topi istimewa di kepala si gadis kecil.
3: Ibu lihat, topi ini cocok sekali untukku ya,
2: seru si gadis kecil.
3: Pas sekali nak, cantik,
2: puji sang ibu. Topi itu pas dengan sempurna. Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Gadis kecil itu merasa sangat bahagia ketika memakai topi barunya. Ia memakai topi itu dengan penuh kebanggaan. Sejak hari itu, si topi istimewa menjadi teman setia si gadis kecil. Setiap kali topi itu dipakai, semua orang memuji betapa cantiknya gadis itu dengan topi birunya.
3: Topi yang awalnya tidak diinginkan itu kini mempunyai pemilik yang sangat menyayanginya. Topi istimewa itu telah menemukan pemilik yang tepat.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Apa pesan Kak Sonya untuk pendengar yang mungkin sedang berjuang dengan trauma masa kecilnya?
4: Pesan dari saya, tetap jadilah seperti apa yang diri teman-teman mau. Apa yang membuat diri teman-teman itu nyaman dan bahagia, gitu ya. Bahwa sejatinya kita hidup itu dengan segala proses, tidak ujuk-ujuk dan semata-mata langsung mampu untuk melewati itu, enggak. Semuanya itu proses. Nah, jadi ketika nih ya, teman-teman merasa beban masa lalu itu mengganggu hidupnya di hari ini, itu sah-sah aja gitu ya. Dan ada jalan keluarnya kok, tenang aja. Mulai dari satu langkah kecil gitu ya. Ayo kita cari seseorang yang bisa untuk kita ajak bicara, kita ajak untuk belajar bareng-bareng teknik sederhananya seperti apa untuk menenangkan diri, kemudian untuk mempertimbangkan ya, kalaupun memang butuh tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater. Nah, juga pemulihan itu kakak, bukan proses yang cepat tentunya untuk semua orang. Tapi tentu ada harapan gitu ya, tentu ada harapan dan ada bantuan. Maka kita semua, saya pun pribadi itu pantas banget untuk mendapatkan keselamatan, kesehatan, kedamaian, juga kesejahteraan dalam hidup.

0: Bunda, saya Agnes Shafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda. Suara indah menyapa
1: gelorannya hati. Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
2: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah linu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
3: Stop. Jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan LinuStop. LinuStop, solusi 3-in-1, meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. LinuStop terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
2: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
1: Alah gombal.
3: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan LinuStop.

0: semakin berusaha melupakan, semakin ingat dengan mantan. Dulu Mas FM jadi teman, sekarang sudah jadi acuan.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-ears dan streaming di masfm.id.

bunda, siapa nih yang ngaku pecinta kuliner sejati? Apalagi kalau makannya dimasak pakai kecap sedap yang rasanya juara. Nah, siap-siap kosongin jadwal kamu, karena bakalan ada acara yang super seru dan mengenyangkan, yaitu Pesta Kuliner Kecap Sedap yang dimeriahkan oleh Hifi dan Mocha. Acara kuliner paling gokil ini bakal hadir di SM Bumi Karnival Malang tanggal 16 Mei 2026. Kalian wajib banget datang, karena cuma dengan tiket seharga Rp30.000 aja, kamu udah bisa dapetin banyak banget untungnya. Dengerin nih benefit yang bakalan kamu dapetin. Yang pertama, gratis porsi makanan untuk 1.500 pengunjung pertama. Jadi wajib datang lebih awal ya. Selanjutnya dapat satu porsi cemilan sedap, bisa pilih mendoan, tahu bakso, atau tahu walik yang dicocol pakai kecap sedap. Selanjutnya juga kamu bisa bawa pulang satu goodie bag produk loh, dan juga bisa seru-seruan foto di photobooth bareng bestie atau keluarga. Kurang meriah? Tenang, pesta kuliner sedap ini pas banget buat keluarga, milenial sampai Gen Z. Di sana bakal ada sedap kuliner yang ngumpulin 10 hawkers jagoan alias local sedap heroes. Buat ibu-ibu yang jago di dapur, wajib banget ikutan Master Sedap. Ini dia lomba masak mie goreng seru dengan tema Master Menu Kecap. Kamu bisa unjuk gigi bareng satu partner masakmu karena satu tim isinya 2 orang. Biaya daftarnya murah banget, cuma Rp100.000 per tim. Dan kamu udah otomatis dapat 2 tiket masuk lengkap dengan semua benefitnya. Plus 2 celemek eksklusif kecap sedap. Yuk, adu skill masakmu dalam waktu 60 menit aja, karena kamu bakal dijuriin sama Chef Wilgos. Gak cuma itu, kamu juga bisa nonton demo masak kecap sedap bareng Chef Wilgos. Dan yang paling ditunggu-tunggu, bakal ada sedap konsert yang dimeriahkan langsung sama gestar nasional kesayangan kita semua. Ada Hifi dan juga Mocha. Wah, kebayang dong syahdunya jajan sedap sambil sing along bareng mereka. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan amankan tiketmu dan daftarkan tim masakmu sekarang juga. Ajak keluarga, sahabat, dan si dia buat seru-seruan bareng di Pesta Kuliner Kecap Sedap. Jangan sampai kehabisan tiketnya ya. Beli tiketnya segera di loket.com atau radio kesayangan kamu ini. Informasi lebih lanjut, chat ke 0811-30780796. Atau ayah bunda bisa langsung aja daftar Master Sedap melalui Radio Mas FM dengan menghubungi nomor 0811-3611-045 atau melalui Instagram kita.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Ayah bunda, gak dengerin radio Mas FM? Gak asik ah.

Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.

penting. Ayah bunda, emang ya yang namanya mendidik anak tuh gak ada sekolahnya. Harus banget belajar tiap hari supaya hubungan kita sama anak tuh tetap terjaga. Nah, jadi ayah bunda, salah satu cara parenting yang bisa membuat kita tuh lebih dekat sama anak dengan cara memberi perhatian yang positif bunda. Jadi penting banget untuk kita selalu mengapresiasi hal-hal positif yang dilakuin oleh si kecil ya ayah bunda.

Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Ayo Bunda, saya Sandi Armita. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di Mas FM ID atau bisa melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Your Family Radio.

0: Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.
1: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
2: Males, Mam. Perutku sakit, Bang.

0: lagi.
1: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
2: Join us for your endless happiness with Mas FM.

0: Station.
1: Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id.
3: Atau bisa juga melalui aplikasi On Ears.
1: Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: ya bunda, bayangin deh kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk ayah bunda.
1: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
2: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah linu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
3: Stop. Jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan LinuStop. LinuStop, solusi 3-in-1. Meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. LinuStop terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
2: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
1: Alah gombal.
3: Masalah linu, nyeri sendi dan asam urat, stop dengan LinuStop.
4: Pesan untuk ayah bunda.
5: Kesalahan umum yang saya lihat dalam pengasuhan anak adalah kita kalau mengasuh anak, kita kan juga menggunakan cerminan diri kita sendiri, tolak ukur. Oh, dulu saya diperlakukan begini oleh orang tua saya tidak mau, maka saya tidak akan memperlakukan anak saya seperti saya diperlakukan dulu. Tapi anaknya jadinya, kok anak saya jadi malas belajar, gak ada motivasi. Nah, salahnya di mana? Salahnya adalah boleh kita menggunakan tolak ukur. Dan memang kita menggunakan tolak ukur pengalaman kita di masa lalu. Tetapi kita juga harus punya visi ke depan. Kita harus juga melihat anak kita disesuaikan dengan zaman seperti ini. Apakah masih relevan atau tidak? Cocok apa tidak? Dan kita juga harus membuat takaran sendiri. Kita harus tegas dan berani untuk mengakui bahwa oh, ini gak benar, kita harus mengubah. Nah, seperti itu. Bu, bagaimana saya tahu bahwa pola pengasuhan saya ini sudah tepat? Itu gampang sekali terlihat dari hasilnya. Artinya apa? Di sekolah dia anak yang berprestasi walaupun dia bukan menonjol, katakanlah tidak juara pun tidak apa-apa, yang penting dia masih ada prestasi. Kemudian secara sosialisasi diterima oleh semua orang, dia pendiam gak apa-apa, tapi semua orang suka. Kenapa? Karena dia kalau dimintain tolong, dia mau langsung menolong. Kemudian dia juga sopan, bisa mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam. Jadi kita lihat dari hasilnya. Kalau dari anak, berarti sedini mungkin kita terapkan aturan yang jelas. Cinta dan disiplin porsinya harus seimbang. Jadi ini akan dibawa sampai ke depan. Penerimaan, menghargai, mencintai, mendukung, itu diterima. Tapi dengan cara yang berbeda sesuai dengan level usia mereka. Kalau kita masuk mulai masa remaja, tentu saja usahanya lebih besar. Tetapi kalau menunjukkan konsistensi, penerimaan, itu bisa berjalan. Hanya memang negosiasinya lebih banyak, karena anak sudah remaja. Kemudian lebih bisa dibuat kesepakatan, karena anak sudah punya pendapat sendiri, anak sudah punya keinginan sendiri. Nah, itu dilibatkan, berarti kau harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihanmu. Seperti

0: Bunda, saya Rosbella Nagata. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya, nggak percaya. Buktiin!

Halo ayah bunda, siapa nih yang ngaku pecinta kuliner sejati? Apalagi kalau makannya dimasak pakai kecap sedap yang rasanya juara. Nah, siap-siap kosongin jadwal kamu, karena bakalan ada acara yang super seru dan mengenyangkan, yaitu Pesta Kuliner Kecap Sedap yang dimeriahkan oleh Hifi dan Mocha. Acara kuliner paling gokil ini bakal hadir di SM Bumi Karnival Malang, tanggal 16 Mei 2026. Kalian wajib banget datang, karena cuma dengan tiket seharga Rp30.000 aja, kamu udah bisa dapetin banyak banget untungnya. Dengerin nih benefit yang bakalan kamu dapetin. Yang pertama, gratis porsi makanan untuk 1.500 pengunjung pertama. Jadi wajib datang lebih awal ya. Selanjutnya dapat satu porsi cemilan sedap, bisa pilih mendoan, tahu bakso, atau tahu walik yang dicocol pakai kecap sedap. Selanjutnya juga kamu bisa bawa pulang satu goodie bag produk loh, dan juga bisa seru-seruan foto di photobooth bareng bestie atau keluarga. Kurang meriah? Tenang, pesta kuliner sedap ini pas banget buat keluarga, milenial sampai Gen Z. Di sana bakal ada sedap kuliner yang ngumpulin 10 hawkers jagoan alias local sedap heroes. Buat ibu-ibu yang jago di dapur, wajib banget ikutan Master Sedap. Ini dia lomba masak mie goreng seru dengan tema Master Menu Kecap. Kamu bisa unjuk gigi bareng satu partner masakmu karena satu tim isinya 2 orang. Biaya daftarnya murah banget, cuma Rp100.000 per tim. Dan kamu udah otomatis dapat 2 tiket masuk lengkap dengan semua benefitnya. Plus 2 celemek eksklusif kecap sedap. Yuk, adu skill masakmu dalam waktu 60 menit aja, karena kamu bakal dijuriin sama Chef Will Goss. Gak cuma itu, kamu juga bisa nonton demo masak kecap sedap bareng Chef Will Goss. Dan yang paling ditunggu-tunggu, bakal ada sedap concert yang dimeriahkan langsung sama guest star nasional kesayangan kita semua. Ada Hifi dan juga Mocha. Wah, kebayang dong syahdunya jajan sedap sambil sing along bareng mereka. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan amankan tiketmu dan daftarkan tim masakmu sekarang juga. Ajak keluarga, sahabat, dan si dia buat seru-seruan bareng di Pesta Kuliner Kecap Sedap. Jangan sampai kehabisan tiketnya ya. Beli tiketnya segera di loket.com atau radio kesayangan kamu ini. Informasi lebih lanjut, chat ke 0811-307-807-96. Atau ayah bunda bisa langsung aja daftar Master Sedap melalui Radio Mas FM dengan menghubungi nomor 0811-3611-045 atau melalui Instagram kita di

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Dimanapun, kapanpun dengernya Radio Mas FM, selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Hanya di 104,5.

0: ayah bunda.
1: Intinya, anak adalah investasi sejati dalam kehidupan kita. Karena apa? Ketika mungkin nanti kita sudah tiada, salah satunya yang meneruskan daripada apa yang menjadi prasasti atau peninggalan kita itu adalah anak. Oleh karena itu, berikan anak pilihan untuk menjadi diri mereka sendiri. Jangan jadikan anak Anda menjadi sosok yang tidak mereka inginkan, sehingga apa yang terjadi di dalam diri mereka adalah rasa tidak pede, adalah rasa tertekan dan yang lain-lain. Maka bebaskan pilihan mereka, asalkan pilihan mereka masih sesuai dengan jalurnya. Seperti itu.

Hai Ayah Bunda, saya Indra Sinaga. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.

0: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
1: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah lilu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
2: Stop. Jangan biarkan derita lilu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan Linustop. Linustop, solusi 3-in-1. Meredakan lilu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. Linustop terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
1: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
0: Alah gombal.
2: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan Linustop.
3: Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.

0: Bunda harus tahu. Tips parenting.
1: Ketika anak melakukan sebuah kesalahan merupakan hal yang biasa terjadi ayah bunda. Dan kita sebagai orang tua harus sering memaklumi kesalahan yang dilakukan oleh anak. Semakin sering anak melakukan kesalahan, maka semakin banyak anak menemukan hal-hal yang baru tentang dunia. Nah, maka dari itu, ketika anak melakukan sebuah kesalahan, jangan langsung marahi mereka ya, ayah bunda. Hadapi dengan sabar dan juga beritahu anak secara perlahan.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emang nyaman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Hai Ayah Bunda, saya Fahem. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Masa FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda.
1: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
2: Aduh, males, Mang. Perutku sakit banget.
1: Loh, kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
2: Sakit banget, Ma. Mana kepala pusing lagi.
1: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
0: Memainkan musik pilihan ayah bunda,

0: dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau, hanya di 104,5.
1: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, "Nih, cobain Yongsan." Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin!
3: Pesan untuk Ayah Bunda.
4: Kalau COVID memang adalah jenis virus yang masih baru kan ya. Nah, kalau HMPV ini adalah singkatannya Human Metapneumovirus yang sebenarnya sudah ada di dunia sejak tahun 2001. Virus HMPV ini salah satu virus yang bisa menyebabkan infeksi saluran pernafasan akut, jadi ISPA. Virus ini sembuh sendiri, tapi bila terkena pada balita kecil atau balita muda dan usia-usia lansia di atas 60 tahun serta pada penderita yang memiliki kekebalan yang rendah, begini bisa memberikan manifestasi yang berat. Gejalanya apa? Batuk, kemudian hidung tersumbat, kemudian demam, kemudian ada rasa kelelahan. Kemudian yang terakhir, kalau dia memberikan komplikasi, bisa terjadi sesak. Gimana kalau sesak itu karena infeksi virus ini sudah mengenai ISPA bagian bawah. Pencegahannya sama ya dengan COVID maupun virus-virus influenza yang lain. Nah, mungkin perilaku PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Nomor kedua, rajin cuci tangan. Terus yang ketiga, kalau memang kita sedang sakit, pakai masker. Jangan bertukar alat makan juga. Karena penularannya tadi melalui droplet atau sekresi dari bersin dan batuk, kontak erat dari berjabat tangan dan sebagainya. Kemudian yang keempat, mungkin ada imunisasi. Tidak ada salahnya kita melindungi anak-anak kita untuk dari yang virus yang sudah ada vaksinnya. Seperti virus influenza kan sudah ada vaksinnya, namanya vaksin influenza, yang bisa dimulai sejak usia 6 bulan dan diulang setiap tahun. Itu bisa kita berikan pada anak-anak kita.

Hanya di Mas FM, Ayah Bunda bisa mengulang kenangan indah dengan lagu-lagu terbaik. Selalu di Mas FM.

0: Bunda, saya Cindy Amani. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, your family radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Pagi-pagi lebih seru di Inspirasi Pagi bareng Galuh.

0: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5.
1: Selalu di Mas FM.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
1: Kamu lagi dengerin Mas FM
0: 104,5 selalu di Mas FM.

ayah bunda, siapa nih yang ngaku pecinta kuliner sejati? Apalagi kalau makannya dimasak pakai kecap sedap yang rasanya juara. Nah, siap-siap kosongin jadwal kamu, karena bakalan ada acara yang super seru dan mengenyangkan, yaitu Pesta Kuliner Kecap Sedap yang dimeriahkan oleh Hifi dan Mocha. Acara kuliner paling gokil ini bakal hadir di SM Bumi Karnival Malang tanggal 16 Mei 2026. Kalian wajib banget datang, karena cuma dengan tiket seharga Rp30.000 aja, kamu udah bisa dapetin banyak banget untungnya. Dengerin nih benefit yang bakalan kamu dapetin. Yang pertama, gratis porsi makanan untuk 1.500 pengunjung pertama. Jadi wajib datang lebih awal ya. Selanjutnya dapat satu porsi cemilan sedap, bisa pilih mendoan, tahu bakso, atau tahu walik yang dicocol pakai kecap sedap. Selanjutnya juga kamu bisa bawa pulang satu goodie bag produk loh, dan juga bisa seru-seruan foto di photo booth bareng bestie atau keluarga. Kurang meriah? Tenang, pesta kuliner sedap ini pas banget buat keluarga, milenial sampai Gen Z. Di sana bakal ada sedap kuliner yang ngumpulin 10 hawkers jagoan alias local sedap heroes. Buat ibu-ibu yang jago di dapur, wajib banget ikutan Master Sedap. Ini dia lomba masak mie goreng seru dengan tema Master Menu Kecap. Kamu bisa unjuk gigi bareng satu partner masakmu karena satu tim isinya 2 orang. Biaya daftarnya murah banget, cuma Rp100.000 per tim. Dan kamu udah otomatis dapat 2 tiket masuk lengkap dengan semua benefitnya. Plus 2 celemek eksklusif kecap sedap. Yuk, adu skill masakmu dalam waktu 60 menit aja, karena kamu bakal dijuriin sama Chef Wilgos. Gak cuma itu, kamu juga bisa nonton demo masak kecap sedap bareng Chef Wilgos. Dan yang paling ditunggu-tunggu, bakal ada sedap konsert yang dimeriahkan langsung sama gestar nasional kesayangan kita semua. Ada Hifi dan juga Mocha. Wah, kebayang dong syahdunya jajan sedap sambil sing along bareng mereka. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan amankan tiketmu dan daftarkan tim masakmu sekarang juga. Ajak keluarga, sahabat, dan si dia buat seru-seruan bareng di Pesta Kuliner Kecap Sedap. Jangan sampai kehabisan tiketnya ya. Beli tiketnya segera di loket.com atau radio kesayangan kamu ini. Informasi lebih lanjut, chat ke 0811-307-807-96. Atau ayah bunda bisa langsung aja daftar Master Sedap melalui Radio Mas FM dengan menghubungi nomor 0811-3611-045 atau melalui Instagram kita di...

Ayah Bunda, saya Berlian, tetap dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
1: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah linu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
2: Stop. Jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan Linustop. Linustop, solusi 3-in-1. Meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. Linustop terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
1: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
0: Alah gombal.
2: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan Linustop.

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.

0: harus tahu. Tips parenting.
1: Banyak anak yang menolak makan sayur karena rasanya yang hambar dan tidak enak bagi mereka. Kalau terus-menerus tidak mau makan sayur, ini akan menghambat tumbuh kembang si kecil ya bunda. Jadi penting sekali untuk kita berusaha lebih agar anak suka makan sayur. Si kecil mungkin harus melihat ayah bunda makan sayur di setiap hari. Dengan begitu nantinya, si kecil akan mencontoh kebiasaan kita bunda. Jadi kita juga harus membiasakan memberi anak makan makanan yang sehat. Jangan dibiasakan untuk membeli fast food sejak kecil. Selalu sediakan sayur dan buah di meja makan setiap hari ya bunda. Karena kita juga wajib kreatif dalam menyajikan makanan di rumah. Dan juga makanan yang terbuat dari sayur dalam bentuk variasi lainnya agar anak tidak bosan. Dan ayu bunda juga jangan lupa untuk selalu memberikan penjelasan kepada anak tentang kandungan dan manfaat yang ada di dalam sayuran ya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Ayah bunda, gak dengerin radio Mas FM? Gak asik ah.

0: Ya bunda, capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi On Ears.
1: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
2: Males, Ma. Perutku sakit banget.
1: Loh, kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
2: Sakit banget, Ma. Mana kepala pusing lagi.
1: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
3: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5.
4: Selalu di Mas FM.

Halo ya bunda, siapa nih yang ngaku pecinta kuliner sejati? Apalagi kalau makannya dimasak pakai kecap sedap yang rasanya juara. Nah, siap-siap kosongin jadwal kamu, karena bakalan ada acara yang super seru dan mengenyangkan, yaitu Pesta Kuliner Kecap Sedap yang dimeriahkan oleh Hifi dan Mocha. Acara kuliner paling gokil ini bakal hadir di SM Bumi Karnival Malang, tanggal 16 Mei 2026. Kalian wajib banget datang, karena cuma dengan tiket seharga Rp30.000 aja, kamu udah bisa dapetin banyak banget untungnya. Dengerin nih benefit yang bakalan kamu dapetin. Yang pertama, gratis porsi makanan untuk 1.500 pengunjung pertama. Jadi wajib datang lebih awal ya. Selanjutnya dapat satu porsi cemilan sedap, bisa pilih mendoan, tahu bakso, atau tahu walik yang dicocol pakai kecap sedap. Selanjutnya juga kamu bisa bawa pulang satu goodie bag produk loh, dan juga bisa seru-seruan foto di photo booth bareng bestie atau keluarga. Kurang meriah? Tenang, pesta kuliner sedap ini pas banget buat keluarga, milenial sampai Gen Z. Di sana bakal ada sedap kuliner yang ngumpulin 10 hawkers jagoan alias local sedap heroes. Buat ibu-ibu yang jago di dapur, wajib banget ikutan Master Sedap. Ini dia lomba masak mie goreng seru dengan tema Master Menu Kecap. Kamu bisa unjuk gigi bareng satu partner masakmu karena satu tim isinya 2 orang. Biaya daftarnya murah banget, cuma Rp100.000 per tim. Dan kamu udah otomatis dapat 2 tiket masuk lengkap dengan semua benefitnya. Plus 2 celemek eksklusif kecap sedap. Yuk, adu skill masakmu dalam waktu 60 menit aja, karena kamu bakal dijuriin sama Chef Wilgos. Gak cuma itu, kamu juga bisa nonton demo masak kecap sedap bareng Chef Wilgos. Dan yang paling ditunggu-tunggu, bakal ada sedap konser yang dimeriahkan langsung sama gestar nasional kesayangan kita semua. Ada Hifi dan juga Mocha. Wah, kebayang dong syahdunya jajan sedap sambil sing along bareng mereka. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan amankan tiketmu dan daftarkan tim masakmu sekarang juga. Ajak keluarga, sahabat, dan si dia buat seru-seruan bareng di Pesta Kuliner Kecap Sedap. Jangan sampai kehabisan tiketnya ya. Beli tiketnya segera di loket.com atau radio kesayangan kamu ini. Informasi lebih lanjut, chat ke 0811-3078-0796. Atau ayah bunda bisa langsung aja daftar Master Sedap melalui Radio Mas FM dengan menghubungi nomor 0811-3611-045 atau melalui Instagram kita di Radio.

0: Join us for your endless happiness. With Mars FM, every day is a happy day.
1: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
3: Pesan untuk Ayah Bunda.
4: Bullying terjadi pada sekolah-sekolah di mana terjadi pembiaran. Artinya tidak ada langkah yang tegas, tidak ada peraturan yang tegas, tidak ada pengumuman yang tegas bahwa sekolah ini harusnya sekolah ramah anak. Nah, dialog-dialog ini memang harus diberikan kepada anak sejak tahun ajaran baru. Bahwa sekolah ini mengikuti amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Iya, makanya kita harus kampanye bahwa kita semua, baik guru, kepala sekolah, petugas sekolah, kemudian juga orang tua adalah sahabat anak. Betul-betul sahabat anak yang peduli pada pemenuhan hak anak. Hak anak untuk bisa tumbuh dan berkembang optimal di lingkungan sekolah, karena hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk oleh teman-temannya, dan hak anak juga didengarkan suaranya. Jangan sampai suara anak yang jadi korban bullying ini diacuhkan. Nah, ini justru akan berdampak yang jauh lebih negatif pada perkembangan jiwa anak tadi.

Ayah Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: 24 jam memainkan lagu-lagu yang ayah bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Di rumah aja nih ayah bunda, dengar Mas FM yuk, tambah wawasan dan dapatkan keceriaannya.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Pada anak, kesehatan jantung tentu saja sangat penting ya, karena memang jantung ini organ yang vital ya. Dan kalau pada anak, kelainan jantung itu bisa penyakit jantungnya itu didapat ya. Jadi pada saat lahir dia nggak ada penyakit jantung. Ada juga yang kelainan jantungnya bawaan ya. Jadi ada dua macam kelainan jantung pada anak. Kelainan jantung bawaan dan kelainan jantung yang didapat. Bagaimana cara kita menjaga ya supaya jantung kita sehat? Tentu saja yang pertama, kalau dari konsumsi makanan ya kita hindari ya yang kolesterol tinggi ya, kemudian yang manis-manis, karena bagaimanapun diabetes ini ya. Kemudian dengan zat pengawet juga hati-hati, jangan terlalu sering makan makanan yang ultra processed food atau processed foodnya. Kemudian yang kedua, aktivitas juga demikian, itu diharapkan anak-anak ini beraktivitas dalam seminggu itu minimal 1,5 jam, 3 kali seminggu ya, itu harus dilaksanakan. Anak-anak ini seminggu 3 kali, mungkin orang tuanya juga harus memberikan contoh, karena gini, anak itu kalau disuruh tidak mungkin bisa mengerjakan. Jadi tetap dari orang tua yang harus memberikan contoh. Untuk anak dengan penyakit jantung bawaan ya berkonsultasi dulu kalau untuk olahraganya.

Ayah Bunda, saya Manudita Ra. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ear. Radio Mas FM, your family radio.

0: Ayo dong, cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
1: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah linu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
2: Stop. Jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan LinuStop. LinuStop, solusi 3-in-1, meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. LinuStop, terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
1: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
0: Alah gombal.
2: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan LinuStop.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: harus tahu. Tips parenting. Speech delay atau keterlambatan berbicara bisa saja terjadi kepada anak. Sejak dini, ayah bunda memang seharusnya melakukan stimulasi agar anak terhindar dari keterlambatan berbicara. Ajak si kecil mengobrol secara rutin perihal aktivitas sehari-hari atau mungkin kartun kesukaannya. Ajak juga ya bunda si kecil bernyanyi bersama dengan lirik lagu yang anak suka. Dan juga kita harus memberikan sedikit tarian agar mereka merasa tertarik ayah bunda. Boleh juga dibacakan buku cerita yang dilengkapi gambar-gambar menarik supaya anak bisa melatih imajinasi dan juga menambah kosakata.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Semakin berusaha melupakan, semakin ingat dengan mantan. Dulu, Mas FM jadi teman, sekarang sudah jadi acuan.

Bunda. Saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: 24 jam memainkan lagu-lagu yang ayah bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.
1: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin!
3: Jangan kemana-mana ya bunda, karena di Mas FM banyak banget kejutannya. Penasaran kan? Selalu di Mas FM.

Bikin Ayah Bunda lebih semangat di pagi hari. Bareng Galuh di Inspirasi Pagi. Informasi terupdate. Lagu-lagu yang bikin Ayah Bunda lebih semangat untuk mengawali aktivitas. Selalu di Mas FM.

0: Dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM, selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau, hanya di 104,5.
1: Amalkan adab-adab Islam di keseharian kita. Hiasilah dengan hidup Islam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang budiman di mana saja Anda berada, alhamdulillah berjumpa kembali dalam rubrik Adab Islami. Rubrik yang akan membahas seputar adab-adab Islami sesuai tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang adab-adab terhadap Al-Quran. Pada edisi yang lalu, kita sudah menjelaskan tentang adab terhadap Al-Quran sampai pada pembahasan poin yang ketiga, yaitu mempelajari dan mentadaburi Al-Quran. Adapun kelanjutannya pendengar, yaitu yang keempat, yaitu adab terhadap Al-Quran adalah ittiba atau mengikuti Al-Quran. Pendengar, setiap orang sangat membutuhkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Namun, apa sarana untuk meraih rahmatnya? Mengikuti Al-Quran itulah cara mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di dalam Quran Surat Al-An'am ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahada kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu. Fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Artinya, dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan, yang diberkati, maka ikutilah ia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Pendengar, Allah telah menjanjikan kebaikan yang besar bagi orang yang mengikuti kitabnya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Quran Surat Toha ayat 123. A'udhu billahi samil alim minasyaitonirrajim. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Artinya, jika datang kepada kamu petunjuk dariku, maka barang siapa mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Sebaliknya, Allah Azza wa Jalla juga memberi ancaman berat bagi orang yang berpaling dari Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di dalam Quran Surat Toha ayat 124 sampai 127 yang artinya, barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat. Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, namun kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan. Dan demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Rabb-nya. Sesungguhnya azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Selanjutnya pendengar, yang kelima dari adab-adab kita terhadap Al-Quran adalah berhukum dengan Al-Quran. Pendengar, sesungguhnya kewajiban pemimpin umat adalah menghukumi rakyatnya dengan hukum Allah Azza wa Jalla, yaitu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kewajiban rakyat adalah berhukum kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla mencela dengan keras orang-orang yang ingin berhakim kepada tagut, yaitu hukum yang bertentangan dengan hukum Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Quran Surat An-Nisa ayat yang ke-60, yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada tagut, padahal mereka telah diperintah mengingkari tagut itu, dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Allah Azza wa Jalla juga berfirman di dalam Quran Surat Al-An'am ayat 114, yang artinya, maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah, padahal dialah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada kamu dengan terperinci. Orang-orang yang telah kami datangkan kitab kepada mereka, mereka mengetahui bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Rabbmu dengan sebenarnya. Maka janganlah kamu sekali-kali termasuk orang yang ragu-ragu. Di dalam firman Allah lainnya, Allah Azza wa Jalla juga berfirman di dalam Quran Surat Al-An'am ayat 115, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa tammat kalimatu rabbika shidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Artinya,
telah sempurnalah kalimat Rabbmu Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah kalimat-kalimatnya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Pendengar, firman Allah Azza wa Jalla dari potongan ayat Sidqan, yaitu benar di dalam berita-beritanya, wa adlan, yaitu adil di dalam hukum-hukumnya. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat yang ke-50 yang artinya, apakah hukum jahiliyah yang mereka kendaki? Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Selanjutnya pendengar, yang keenam dari adab-adab terhadap Al-Quran adalah meyakini Al-Quran sebagai salah satu pedoman hidup. Pendengar, Allah Azza wa Jalla yang menurunkan kitab Al-Quran memiliki sifat-sifat sempurna. Oleh karena itu, kitab sucinya juga sempurna, sehingga cukup dijadikan sebagai pedoman untuk meraih kebaikan-kebaikan di dunia dan akhirat. Demikian juga Al-Quran cukup sebagai bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Azza wa Jalla kepada seluruh manusia dan jin. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 51, A'udhu billahi samil alimina syaitan rajim, awalam yakfihim anna angzalna alaikal kitaba yutla alaihim, inna fi dzalika larahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Artinya, dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya kami telah menurunkan kepadamu Al-Qur'an sedang ia Al-Qur'an dibacakan kepada mereka? Sesungguhnya dalam Al-Qur'an itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, tidaklah mencukupi bagi mereka sebuah ayat tanda kebenaran bahwa kami telah menurunkan kepadamu Muhammad sebuah kitab yang agung yang di dalamnya terdapat berita orang-orang sebelum mereka, berita orang-orang setelah mereka, dan hukum apa yang ada di antara mereka, padahal engkau adalah seorang laki-laki yang buta huruf, tidak dapat membaca dan menulis, juga tidak pernah bergaul dengan seorang pun dari ahli kitab. Kemudian engkau datang kepada mereka dengan membawa berita-berita yang ada di dalam lembaran-lembaran suci zaman dahulu, dengan menjelaskan kebenaran dari apa yang mereka perselisihkan padanya, dan dengan membawa kebenaran yang nyata, jelas dan terang. Oleh karena itu, karena wahyu Allah Azza wa Jalla sudah mencukupi sebagai pedoman, maka Allah Azza wa Jalla melarang manusia mengikuti pemimpin-pemimpin yang bertentangan dengan wahyunya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat yang ketiga yang artinya, ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya, amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran daripadanya. Oleh karena itulah, Nabi SAW menegur dengan keras kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dia datang membawa naskah kitab Taurat dan membacanya di hadapan beliau SAW. Beliau SAW bersabda, demi Allah yang jiwaku di tangannya, seandainya Musa muncul kepada kamu, lalu kamu mengikutinya, dan kamu meninggalkan aku, sungguh kamu tersesat dari jalan yang lurus. Seandainya Musa hidup dan mendapati kenabianku, dia pasti mengikuti aku. Hadis riwayat Ad-Darimi. Semakna dengan hadis ini juga diriwayatkan oleh Ahmad. Pendengar yang budiman, demikianlah pembahasan kita pada edisi kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan hikmahnya, terlebih kita bisa menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah di antara adab-adab orang beriman kepada kitab suci Al-Quranul Karim. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu membimbing kita untuk meraih ilmu yang bermanfaat dan mampu mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5.
1: Selalu di Mas FM.
2: Petunjuk Agama membahas permasalahan akidah. Mari simak Peta Akidah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa usalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla kembali mempertemukan kita di radio kesayangan kita ini. Insyaallah di kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana tugas para malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di antara tugas malaikat tersebut yaitu menyertai dan mengajak manusia kepada kebaikan serta mengatur nutfah di dalam rahim. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, di antara makhluk Allah yang senantiasa menyertai manusia dari kalangan malaikat adalah Al-Qari. Dan ini merupakan bagian dari nikmat dari Allah, nikmat yang agung. Karena Allah telah memberikan kemudahan bagi kita dengan hadirnya malaikat yang mengajak dan mendorong kita untuk melaksanakan kebaikan dan mencegah kita serta memperingatkan kita dari berbagai macam perbuatan buruk. Allah berfirman di dalam Quran Surah Qaf ayat yang ke-23, artinya, dan malaikat yang menyertainya berkata, inilah kitab catatan amalnya yang tersedia pada sisiku. Terkait ayat ini, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian melainkan telah ditugaskan kepadanya satu korin dari golongan jin dan satu korin dari golongan malaikat. Para sahabat bertanya, apakah engkau juga ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, iya termasuk aku. Hanya saja Allah Azza wa Jal telah menolongku atas korin dari golongan jin sehingga dia masuk Islam ataupun tunduk kepada syariat Allah. Oleh karena itu, tidaklah korin tersebut memerintahkanku melainkan kepada kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, pendengar, Rasulullah menjelaskan perbuatan dua korin itu dan cara menyelamatkan diri dari setan. Dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, jika seseorang hendak berbaring ke tempat tidurnya, maka dia diperebutkan oleh malaikat dan setan. Kalau mau tidur, malaikat berebut. Makanya kalau orang-orang yang benar-benar merasakan ketika dia akan tidur, ya, dia akan merasakan seperti ada gejolak dalam dirinya. Ya, dan ini sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Malaikat berkata, akhirilah dengan kebaikan. Tetapi setan berkata, akhirilah dengan keburukan. Jadi kalau kita tidur itu langsung klep, tanpa baca doa, tanpa bermuhasabah terhadap apa yang kita lakukan, ya, tanpa mengevaluasi, ya, atas segala macam kekurangan kita dalam ketaatan di hari tersebut, ya, maka ini pertanda setan yang menguasai kita, setan yang berhasil menancapkan hembusannya kepada kita, ya. Tapi kalau kita sebelum tidur membaca doa, kita sebelum tidur mengingat, ya, akan berbagai macam kekurangan kita dalam ketaatan kepada Allah, ya, maka ini pertanda yang baik, ya, pertanda bahwa malaikatlah yang membantu kita untuk kebaikan tersebut. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, kita lanjutkan hadisnya, ya. Ketika seseorang hendak berbaring ke tempat tidurnya, dia diperebutkan oleh malaikat dan setan. Malaikat berkata, akhirilah dengan kebaikan. Dan setan berkata, akhirilah dengan keburukan. Apabila orang itu berzikir kepada Allah kemudian tidur, maka malaikat akan menjaganya pada malam itu. Tatkala dia telah bangun, malaikat itu berkata, mulailah dengan kebaikan. Mulailah dengan kebaikan. Tapi setan berkata, mulailah dengan keburukan. Dan begitu pun ketika bangun tidur, pendengar yang dirahmati Allah, bangun tidur pun kita juga demikian. Ya. Memang hanya ada dua jalan Hanya ada dua pilihan. Ya, kita bangun tidur, kita memelekkan mata kita, kemudian kaki kita akan melangkah. Itu hanya ada dua. Kepada kebaikan atau kepada keburukan. Saya lanjutkan lagi hadisnya. Maka dari itu, hendaknya dia membaca saat bangun, segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruhku dan tidak mewafatkannya dalam tidur. Segala puji bagi Allah yang menggenggam langit dan bumi sehingga tidak goncang. Yaitu ayat 41 dari Quran Surah Fatir. Ya. Segala puji bagi Allah yang menggenggam langit hingga tidak jatuh ke bumi kecuali dengan izinnya. Seandainya orang itu jatuh dari tempat tidurnya lalu meninggal dunia, pasti dia akan masuk surga. Ya, ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la, Imam Ibnu Hibban dan Al-Hakim dan sahih menurut syarat Muslim. Nah, pendengar yang dirahmati Allah. Diriwayatkan juga di dalam hadis yang menjelaskan secara marfu' ya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setan memiliki bisikan dan malaikat pun memiliki bisikan. Bisikan setan menjanjikan manusia kepada kejahatan dan mendustakan yang hak. Mendustakan yang hak. Makanya kalau akhir-akhir ini kita sering dapat celotehan ya dari orang-orang ataupun tokoh-tokoh tertentu yang mereka mendustakan yang hak, ini pertanda setan telah menguasai mereka. Ya, setan telah menguasai mereka sehingga hidupnya menjadi bejat. Nah, adapun bisikan malaikat adalah menjanjikan manusia kepada kebenaran dan membenarkan yang hak. Barang siapa yang mendapatkan hal itu, yaitu bisikan malaikat, hendaklah dia memuji Allah. Ya, ketika dia dapat bisikan malaikat ya untuk cenderung kepada kebenaran dan menolong membenarkan yang hak, maka pujilah Allah. Alhamdulillah, saya termasuk orang yang mengatakan yang hak. Alhamdulillah, saya termasuk yang membenarkan yang hak. Sedangkan barang siapa yang mendapatkan selainnya, yaitu bisikan setan, hendaklah dia berlindung kepada Allah dari setan. Kemudian beliau membaca, setan menjanjikan atau menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan. Yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Ibnu Hibban. Pendengar yang dirahmati Allah, dimanapun Anda semua berada, realita saat ini pendengar menunjukkan kebenaran sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kepada kita dalam banyak ayat untuk memohon perlindungan dari setan yang terkutuk. Sebagaimana Allah tegaskan dalam firman-Nya di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 199 sampai 201, Allah berfirman yang artinya, "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang bodoh. Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bila mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya." Kemudian pendengar yang dirahmati Allah, selanjutnya, di dalam Quran Surah Al-Hajj, ayat yang kelima. Di dalam ayat ini Allah berfirman tentang proses penciptaan manusia berupa nutfah. Allah berfirman yang artinya, "Hai manusia, jika kalian dalam keraguan tentang kebangkitan, yaitu alam kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kalian dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna. Agar kami jelaskan kepada kalian dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kalian sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur kalian sampailah kepada kedewasaan. Dan di antara kalian ada yang diwafatkan dan ada pula di antara kalian yang dipanjangkan umurnya sampai pikun. Agar dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah." Nah pendengar, inti ayat ini menggambarkan kepada kita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk menghidupkan manusia kembali, membangkitkan manusia dari alam kuburnya sebagaimana bumi yang kering Allah Subhanahu wa taala turuni hujan kemudian hidup kembali. Nah, pendengar, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah bersabda, Allah menugaskan malaikat kepada rahim. Lalu malaikat itu berkata, "Wahai Rob, ia berbentuk nutfah air mani. Wahai Rob, ia sudah menjadi darah. Wahai Rob, ia telah menjadi daging. Jika Allah hendak menetapkan penciptaannya," maka malaikat itu berkata, "Wahai Rob, kelak janin ini menjadi laki-laki atau perempuan? Apakah sengsara atau bahagia? Bagaimana rizkinya? Bagaimana pula ajalnya?" Maka malaikat pun mencatat ketetapan Allah Azza wa Jal dalam rahim ibunya tersebut. Hadis ini muttafaqun alaih. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Mas'ud, dia menuturkan, telah menceritakan kepada kami Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang jujur yang diakui kejujurannya, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan dalam perut ibunya selama 40 hari berupa nutfah, lalu menjadi segumpal darah. Seperti itu pula selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging, seperti itu pula 40 hari. Sesudah itu Allah mengutus malaikat, lalu diperintahkan malaikat tersebut untuk mencatat 4 hal. Rizkinya, ajalnya, sengsaranya, dan bahagianya. Selanjutnya ditiupkanlah roh ke dalam janin tersebut. Demi Allah, sesungguhnya salah satu kalian atau seseorang benar-benar telah melakukan perbuatan penghuni neraka hingga tidak ada jarak antara dia dan neraka melainkan satu hasta saja. Namun ketetapan takdir mendahulinya sehingga dia melakukan perbuatan penghuni surga, maka dia pun menjadi memasuki surga. Demikian pun sebaliknya, seseorang benar-benar telah melakukan perbuatan penghuni surga hingga tidak ada lagi jarak antara dia dan surga melainkan hanya satu hasta. Namun ketetapan takdir mendahulunya sehingga dia melakukan perbuatan penghuni neraka, maka dia pun memasuki neraka. Na'udzubillah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi pendengar yang dirahmati Allah, seorang mukmin harus beriman kepada semua ini, mengetahui bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah adalah dengan qadar ataupun ketentuan. Allah telah menulis apa-apa yang telah terjadi dan apa-apa yang akan terjadi. Semuanya akan dimudahkan kepada apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan baginya. Seorang mukmin harus beriman bahwasanya Allah telah menugaskan para malaikat terhadap urusan mereka untuk memelihara, membentuk, menciptakan nutfah sesuai dengan perintah Allah, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Hudzaifah dan hadis-hadis yang lainnya. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, dari hadis-hadis tersebut jelaslah betapa Allah Azza wa Jal menetapkan penugasan kepada malaikat, baik itu untuk menjaga manusia dan juga tentang penjagaan penciptaan manusia di dalam alam rahim. Semoga ini semakin menguatkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jal dan semakin memotivasi kita untuk terus beribadah, menyiapkan perbekalan kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-air dan streaming di masfm.id.

0: Dengerin Mas FM dari masfm.id.
1: Story Tisa Biani waktu ngedate pertama kali.
2: Hai, sorry ya nunggu lama.
3: Hai Tisa, gak apa-apa.
2: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Maxicle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep, usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
3: Tis, Tisa.
2: I call you later, bye.
1: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
2: Hai, apa kabar?
3: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
2: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
3: Sama-sama.
2: Pakai Cipta Den Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
1: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.
4: Dimanapun, kapanpun dengerinnya Radio Mas FM, selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau, hanya di 104,5.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Lebih baik ini fokus untuk menabung atau mulai berinvestasi nih Bapak?
2: Itu bisa dua-duanya sebetulnya, tapi yang langkah pertama adalah nabung dulu. Nanti kalau tabungannya udah cukup, dibagi dua, sebagian diinvestasikan. Yang penting waktu investasi nanti jangan sampai ketipu. Pelajarin dulu instrumen apa yang Anda investasikan. Misalnya pertama kalau Anda takut-takut di reksadana dulu, nanti kalau Anda ngerti sedikit pergerakan saham, misalnya reksadana saham, main di saham lagi sedikit, dibagi lagi dari reksadana, dibagi sebagian ke saham. Terus kalau udah kalau mau langsung juga tapi lebih aman, Anda juga bisa beli ori retail, jadi obligasi retail yang dikeluarkan pemerintah yang aman, bunganya cukup. Kayak gini, investasi itu bisa memberikan return yang tinggi. Kalau Anda ngerti betul apa yang Anda investasikan dan instrumennya apa, dan gimana risiko yang Anda hadapi, yang teman-teman Gen Z hadapi. Itu jadi bisa bareng tabungan dan investasi, tapi tabungan nggak boleh hilang, itu untuk seperti pangkalannya lah. Kalau misalnya ada gangguan investasi, Anda masih punya tabungannya itu. Mungkin begitu, Mbak.

Bunda. Saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

Bikin Ayah Bunda lebih semangat di pagi hari. Bareng Galuh di Inspirasi Pagi. Informasi terupdate. Lagu-lagu yang bikin Ayah Bunda lebih semangat untuk mengawali aktivitas. Selalu di Mas FM.

0: Bunda harus tahu.
1: Daging sapi yang dibekukan tidak bisa sembarang dicairkan, Ayah Bunda. Beberapa cara yang salah bisa merusak nutrisi daging serta membuatnya cepat membusuk. Untuk mencairkan daging yang dibekukan di freezer, Ayah Bunda harus memindahkannya terlebih dahulu ke chiller selama 24 sampai 36 jam agar daging mencair sempurna. Jangan mencairkan daging dengan cara merendamnya di air karena bisa merusak kualitasnya dan merubah warnanya menjadi biru kehitaman. Daging yang seperti ini bisa rentan terkena bakteri dan jadi lebih cepat busuk. Opsi lainnya, Ayah Bunda bisa mencairkan daging dengan microwave. Beberapa produk microwave sudah dilengkapi dengan fitur defrosting untuk mencairkan makanan.
2: Hai!
3: Hai! Kamu wangi banget!
2: Kayak old money vibes!
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai!
3: Hai! Kamu wangi banget!
2: Kayak old money vibes!
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget!
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Bunda, jangan kemana-mana ya. Tetap di 104,5 Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.

Ayah Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

Ayah bunda, bayangin deh, kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk ayah bunda.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Intinya, anak adalah investasi sejati dalam kehidupan kita. Karena apa? Ketika mungkin nanti kita sudah tiada, salah satunya yang meneruskan daripada apa yang menjadi prasasti atau peninggalan kita itu adalah anak. Oleh karena itu, berikan anak pilihan untuk menjadi diri mereka sendiri. Jangan jadikan anak Anda menjadi sosok yang tidak mereka inginkan, sehingga apa yang terjadi di dalam diri mereka adalah rasa tidak pede, adalah rasa tertekan dan yang lain-lain. Maka bebaskan pilihan mereka, asalkan pilihan mereka masih sesuai dengan jalurnya. Seperti itu.

0: semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.

0: Station.
1: Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id.
3: Atau bisa juga melalui aplikasi OnEarz.
1: Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.